0: Jazz Music. Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Balance.
1: Spada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

0: Wah, barang apaan tuh? Lu juga?
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Jangan salah, di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Nih, salah satu candi yang unik yang harus kita banggain juga. Candi Prambanan adalah bangunan luar biasa cantik yang dibangun di abad ke-10 pada masa pemerintahan dua raja, Rakai Pikatan dan juga Rakai Balitung. Menjulang setinggi 47 meter atau 5 meter lebih tinggi dari Candi Borobudur, dan berdirinya candi ini telah memenuhi keinginan pembuatnya, menunjukkan kejayaan Hindu di Tanah Jawa, dan candi ini terletak 17 km dari pusat kota Yogyakarta. Di tengah area yang kini dibangun Taman Indah, ada sebuah legenda yang selalu diceritakan masyarakat Jawa tentang candi ini. Alkisah, lelaki bernama Bandung Bondowoso mencintai Roro Jonggrang. Karena nggak mencintai, Jonggrang meminta Bondowoso membuat candi dengan 1000 arca dalam semalam. Permintaan itu hampir terpenuhi sebelum Jonggrang meminta warga desa menumbuk padi dan membuat api besar agar terbentuk suasana seperti pagi hari. Bondowoso yang baru dapat membuat 999 arca, kemudian mengutuk Jonggrang menjadi arca yang ke-1000 karena merasa dicurangi.

0: ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

27 menit bergeser dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah, utusan khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, menolak Indonesia sekedar menjadi pasar produk digital. Ia mendorong pengembangan aplikasi nasional mampu melahirkan aplikasi kelas dunia. Sutomo Pradua, Raffi menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah, industri, perguruan tinggi, investor, komunitas, dan generasi muda. Kolaborasi tersebut diperlukan untuk membangun ekosistem digital nasional yang begitu kuat. Menurutnya Tomo Pradua, perkembangan teknologi yang berlangsung sangat cepat membuat setiap pihak harus mampu beradaptasi dan bersinergi. Ia menegaskan tidak ada lagi pihak yang dapat berjalan sendiri menghadapi perubahan teknologi. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

Ore Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya, serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Selatan. Berbekal kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyeratkan kebesaran masyarakatnya. Karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin.

Temu Obrol 51 menit bergeser dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifqi Harsya mengatakan aplikasi digital kini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Aplikasi digunakan untuk bekerja, belajar, bertransaksi, menikmati hiburan hingga membangun usaha. Menurutnya Temu Obrol, kondisi tersebut menunjukkan industri aplikasi tidak sekedar berkaitan dengan perkembangan teknologi. Industri aplikasi telah menjadi bagian penting dari masa depan ekonomi Indonesia. Kemudian Temu Obrol, Kementerian Ekonomi Kreatif Kemenekraf mencatat ancaman cyber terjadi lonjakan yang berlipat-lipat pada tahun 2026 ini. Alhasil merimbas pada aplikasi yang ada di tanah air. Tri mengaku Temu Obrol dari Kemenekraf sudah membina dari para developer dan dari awal diajarkan juga menangani dasar-dasar keamanan cyber agar aplikasi yang dibuat tidak menjadi sia-sia. Kedua informasi bersumber dari rri.co.id.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Tunggu. Saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada. Ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: habis.
1: 28 menit bergeser dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah, Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir menyebut partisipasi masyarakat Indonesia dalam olahraga masih tergolong rendah. Dari 125 juta penduduk berusia 13 sampai dengan 30 tahun, baru 17,5% yang aktif berolahraga. Erick kemudian membandingkan tingkat partisipasi olahraga Indonesia dengan Jepang. Menurutnya nomor berdua, meski populasi Jepang semakin menua, sekitar 65% masyarakatnya aktif berolahraga. Karena itu nomor berdua, Erick menilai berbagai kegiatan olahraga termasuk lari perlu terus dikembangkan. Selain meningkatkan kebugaran, aktivitas olahraga juga memberikan dampak positif bagi kesehatan dan kualitas generasi bangsa. Informasi ini bersumber dari website kita rri.co.id.

Oke, baik teman Pro 2, 50 menit bergeser dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah, masih di 92 MHz, teman terbaik kamu ya, dan tentunya masih dengan Kak Cindy. Untuk edisi siar hari ini, PT Kereta Api Indonesia Persero mencatat sebanyak 17.009.374 transaksi pembelian tiket melalui aplikasi akses by KAI. Capaian operasional perusahaan transportasi massal tersebut direalisasikan pada semester pertama tahun 2026. Total volume penjualan tiket kereta api jarak jauh dan lokal mencapai 24.544.468 lembar pada periode tersebut. Jumlah total pengguna terdaftar pada aplikasi resmi perusahaan telematika perkereta apian mencapai 30.449.049 akun. Nah, teman Pro 2, perusahaan pelat merah tersebut terus mengoptimalkan mutu pelayanan publik guna menyambut hari ulang tahun ke-81. Jelang ulang tahunnya teman Pro 2 pada tanggal 28 September 2026 nanti, KAI mengajak masyarakat melihat kembali perjalanan transformasi layanan tiket. Vice President Corporate Communication PT Kereta Api Indonesia Persero, Ana Purwa menjelaskan, evolusi sistem transaksi tiket kereta api ini bagian dari strategi transformasi digital perusahaan kereta Indonesia menjawab tantangan zaman ya teman Pro 2. So, fasilitas pemindaian wajah mandiri di stasiun telah dimanfaatkan oleh 5.555.034 pelanggan kereta api jarak jauh. Teknologi modern tersebut dihadirkan untuk memberikan kemudahan proses keberangkatan penumpang tanpa harus menunjukkan tiket fisik. Eksekutif Vice President Corporate Sekretari PT KAI Wisnu Pramudia menegaskan ini bagian dari komitmen peningkatan mutu layanan transportasi. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: baru saja kamu dengarkan.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
1: Produa FM. Teman.

0: Info Pro 2. Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Info Pro 2.
3: Oke, baik, teman Prodo masih dengan Kak Cindy di Info Pro 2 edisi siar hari ini, Selasa 15 September 2026. Kita ke informasi yang pertama, Language mendorong kompetisi olahraga nasional berkembang menjadi industri dan penggerak ekonomi. Direktur kompetisi Language Asep Saputra menilai, teman Prodo Indonesia memiliki modal besar melalui populasi dan minat olahraga masyarakat. Hal ini disampaikan Asep dalam forum diskusi bertajuk Global Leadership Forum, Ekosistem Kompetisi Olahraga Nasional. So, teman Pro 2, menurutnya pengembangan potensi tersebut membutuhkan kolaborasi pemerintah, swasta, klub, komunitas, hingga UMKM. Kolaborasi diperlukan agar olahraga mampu menciptakan nilai ekonomi yang berkelanjutan. Asep mengutip data Kemenpora, yang memperkirakan belanja olahraga Indonesia mencapai 39 triliun. Namun kontribusi olahraga terhadap perekonomian nasional baru sekitar 0,19% pada tahun 2024 lalu. Menurut Asep, Tumam Prado, kondisi tersebut menunjukkan peluang pengembangan industri olahraga masih sangat besar. Dampak ekonomi pertandingan juga tidak berhenti ketika laga selesai. Aktivitas sebelum dan sesudah pertandingan dapat menggerakkan perjalanan, akomodasi, serta ekonomi masyarakat di daerah. Karena itu, teman Prado, penyelenggaraan kompetisi perlu dirancang agar menghasilkan dampak yang lebih luas. Di mana teman Prado, pelaksanaan kompetisi itu dapat memainkan perannya. Asep mencontohkan sepak bola yang hanya berlangsung selama 90 menit di lapangan. Namun ekosistem pertandingan dapat menciptakan nilai ekonomi jauh lebih besar. Karena itu, teman Prado Language ingin bertransformasi dari operator pertandingan menjadi pembangunan ekosistem olahraga. Pengembangan kompetisi diarahkan untuk meningkatkan kualitas pertandingan. Peningkatan kualitas tersebut mencakup jangkauan audiens dan nilai ekonomi.
0: Info Pro 2.

Kita ke informasi yang terakhir. Indonesia Basketball Language IBL mencatat peningkatan jumlah penonton setelah menerapkan format home and away. Temuan Prodo Direktur Utama IBL, Junas Miradiarsyah, menyebut perubahan format tersebut salah satu indikator perkembangan kompetisi bola basket profesional Indonesia. Junas menjelaskan temuan Prodo Liga Bola Basket Profesional Indonesia telah berkembang sejak tahun 2003 lalu. Pada periode awal, Temuan Pro 2 kompetisi menggunakan format series dengan seluruh tim bertanding di satu kota. Menurutnya, Temuan Pro 2, format tersebut kemudian berkembang menjadi home and away sejak tahun 2023. Sistem ini memungkinkan klub memainkan pertandingan di kandang masing-masing dan lebih dekat dengan basis pendukung. Perubahan format juga berdampak pada skala kompetisi IBL. Junas menyebut pertandingan yang sebelumnya hanya berjumlah 28 laga dalam 7 hari, kini berkembang menjadi sekitar 150 pertandingan. Kompetisi juga berlangsung lebih panjang, Temuan Pro 2, yakni lebih dari 150 hari. Kondisi tersebut memberikan ruang lebih besar bagi klub yang untuk membangun hubungan dengan penonton dan komunitas di berbagai daerah. Junas menilai Temuan Pro 2 hal ini sebagai salah satu pertanda kompetisi yang dijalankan berada di jalur yang tepat. Demikian info Pro 2, selamat pagi.

Oke, baik teman Pro 15 menit bergeser dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah, masih di 92 MHz, teman terbaik kamu ya. Dan kali ini kita di Pro 2 His List Request Lagu edisi siar hari ini, teman Pro 2, tentunya buat kalian nih yang pengen gabung, bisa gabung lewat line telepon 0812-5503-8772 ataupun bisa kirim pesan via WhatsApp di 0822-1779-7307 dan live TikTok RRI Tahuna ya. Teman Pro 2 kasih ini buka kesempatan buat kalian yang pengen gabung untuk request lagu favorit kalian dalam program acara Pro 2 His List Request Lagu edisi siar hari ini ya. So, untuk sesi pertama teman Pro 2 Kak Cindy bakalan tunggu hingga menjelang pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

Oke, baik teman Pro 23 menit bergeser dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Tadi sudah ada yang gabung ya buat ke lagunya Celine Grace, Sumpah Mati, yang request itu Kakak K ya teman Pro 2. Requestnya Kak K sama Kakak Minace yang gabung via WhatsApp sama ya teman Pro 2, yaitu Celine Grace, Sumpah Mati. Kita dengerin bersama teman Pro 2 ya. Dan sembari menunggu teman Pro 2 yang lain buat gabung di Pro 2 Hislist Request Lagu edisi siar hari ini. Dan kali ini juga ada yang gabung ya, Kakak sini baru buka WhatsApp, ada Kak Lara pengennya request dari Medicine Beer Bittersweet. Kak Cindy cari lagu yang di request ya. So, buat kalian jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

0: Hitlist.
1: Waktunya Pradua Hitlist.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan.

0: Kantor Impact and Outcome, Meeting Online, Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oke, baik, itu Ngobrol 2.32 menit bergeser dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Tadi ada lagunya dari Medicine Beer, Bittersweet, teman Pro 2 ya. Lagu ini bermakna atau bercerita tentang perasaan campur aduk, yaitu rasa sakit dan kelegaan saat menghadapi sebuah perpisahan atau akhir dari suatu fase hidup. Nah, perasaan campur aduk, maybe itu rasa pahit dan manis ya. Lagu ini juga mengabarkan momen ketika seseorang harus merelakan sesuatu yang telah berakhir, menyadari ada kesedihan tetapi juga ketenangan karena bisa menerimanya. Tidak hanya soal putus cinta, teman berdua, lagu ini juga merefleksikan perpisahan dari masa lalu, persahabatan atau fase hidup tertentu yang harus ditinggalkan. Nah, penerimaan dan awal baru, yaitu mengajarkan bahwa akhir dari sebuah cerita bukanlah sebuah kehancuran, melainkan awal mula untuk memulai perjalanan baru dan menemukan diri sendiri. Oke, teman berdua, sekali lagi kasih ini masih menunggu kalian buat gabung di Prodays List Request Lagu edisi CR hari ini. Yang mau gabung untuk request lagu favorit kalian bisa gabung lewat line telepon 0812-5503-8772 ataupun bisa kirim pesan via WhatsApp di 0822-1779-7307 dan live TikTok RRI Tahuna. Sekali lagi, untuk sesi pertama kasih ditunggu hingga menjelang pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Panas terik dan udara kering. Musim kemarau sementara kita alami. Di kondisi seperti ini, percikan api sekecil apapun bisa berubah menjadi bencana besar. Satu puntung rokok yang dibuang sembarangan di semak kering atau pembakaran sampah yang ditinggalkan tanpa pengawasan cukup untuk menghanguskan pemukiman dan belasan hektar lahan. Kelalaian beberapa detik, dampaknya bisa merenggut harta hingga nyawa. Mari saling menjaga dan cegah potensi kebakaran dengan langkah sederhana. Hindari membakar sampah atau lahan di area terbuka, pastikan puntung rokok benar-benar padam sebelum dibuang, periksa instalasi listrik rumah secara berkala untuk menghindari korsleting. Ingat, pencegahan terbaik dimulai dari diri sendiri. Jika melihat titik api atau potensi bahaya, segera hubungi pemadam kebakaran setempat. Musim kemarau, tetap waspada, jaga lingkungan kita.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.

0: Pradua Hitlist.
1: Waktunya Pradua Hitlist.
2: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
3: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu.
2: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
3: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
2: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
3: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
2: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggih produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Produa Hitlist.
1: Waktunya Produa Hitlist.
2: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

Hai Brosis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, Batik!

0: Selamat sore. Selamat sore. Vin, Vina.
1: Ya, ya. Selamat sore, Lina. Duduk ya. Saya lagi siap-siap nih. Hey, Nita. Maaf ya, harus nunggu.
0: Gak apa-apa kok. Vin, bapak kamu lagi sakit ya? Tadi kedengaran lagi batuk-batuk tuh.
1: Oh, alah.
0: Kok kamu ketawa?
1: Ya iyalah, habis yang batuk tadi bukan bapak aku, tapi abang aku.
0: Oh, soalnya suara batuknya seperti orang yang sudah tua banget gitu.
1: Abangku tuh susah dibilangin. Kalau cuma dengan istilah merokok membunuhmu, udah basi buat abangku.
0: Terus?
1: Ya, terus-terus ngerokok. Lagian abangku sudah punya alasan yang lebih religius untuk ngerokok.
0: Maksudnya, Vin?
1: Iya, Nit. Dari setiap hisapan sebatang rokok abang saya membawa dia lebih dekat dengan Tuhan. Entah kenapa, orang-orang selalu saja protes pada para perokok gara-gara asap rokok mereka mengganggu orang lain. Mereka sendiri yang sadar sedang dibunuh pelan-pelan saja tidak komplain.

0: antidote.
1: Selamat sore. Vin, Vina.
2: Ya. Selamat sore, Nina. Duduk ya. Saya lagi siap-siap nih. Hey Nita, maaf ya harus nunggu.
1: Gak apa-apa kok. Vin, bapak kamu lagi sakit ya? Tadi kedengaran lagi batuk-batuk tuh.
2: Oh alah.
1: Kok kamu ketawa?
2: Ya iyalah, habis yang batuk tadi bukan bapak aku, tapi abang aku.
1: Oh, soalnya suara batuknya seperti orang yang sudah tua banget gitu.
2: Abangku tuh susah dibilangin. Kalau cuma dengan istilah merokok membunuhmu, udah basi buat abangku.
1: Terus?
2: Ya, terus-terus ngerokok. Lagian abangku sudah punya alasan yang lebih religius untuk ngerokok.
1: Maksudnya, Vin?
2: Iya, Nit. Dari setiap hisapan sebatang rokok abang saya, membawa dia lebih dekat dengan Tuhan. Entah kenapa, orang-orang selalu saja protes pada para perokok gara-gara asap rokok mereka mengganggu orang lain. Mereka sendiri yang sadar sedang dibunuh pelan-pelan saja tidak komplain.

92 FM teman terbaik kamu masih terus menemani kamu ya teman berdua di siang hari ini di Santai Siang edisi Selasa 15 September 2026 dan masih dibuka line telepon juga WhatsApp buat teman berdua yang ingin gabung di Produa Hitlist ya di siang hari ini hingga pukul 12 nanti ya teman berdua masih ada waktu 16 menit lagi kebersamaan kita di Produa Hitlist di Santai Siang saat ini.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan, karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja, karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku minum dulu ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Minum dulu lagi bisa gak ya?
0: Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Masih di 92 FM, teman terbaik kamu, teman perdua untuk siang hari ini. Kak Olvi coba bagikan informasi UMKM ya, teman perdua. Mie ayam menjadi salah satu makanan yang dekat dengan kehidupan masyarakat dan memiliki peluang untuk dikembangkan sebagai usaha kuliner. Di balik semangkuk mie ayam terdapat proses panjang mulai dari keberanian memulai usaha, mengenali kebutuhan pasar, menjaga kualitas rasa hingga menentukan strategi pemasaran agar produk mampu bertahan di tengah persaingan. Hal tersebut dibahas dalam program UMKM Bicara di RRI Purwokerto bersama Lukman Harun selaku owner mie ayam Namirea pada Senin kemarin ya teman berdua. Nah, dengan mengusung tema mie ayam sebagai pilihan usaha, perbincangan tersebut menyoroti pengalaman Lukman dalam membangun usaha mie ayam dari tahap awal hingga berkembang menjadi beberapa outlet. Menurutnya, keberanian untuk memulai menjadi salah satu langkah penting, terutama ketika pelaku usaha belum memiliki modal besar maupun pasar yang luas. Informasi ini selengkapnya di rri.co.id.

0: Halo, Ibu Siti.
1: Pedagang sayur.

0: harus aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: Sumpah kita ganteng banget gak sih?
1: Mahasiswa KNT tahap 2 Desa Lono memperkenalkan inovasi teknologi tepat guna standarisasi kemasan dan pemasaran di

0: goreng melalui TTG, standarisasi kemasan, dan pemasaran digital untuk ketahanan pangan keluarga tersebut dilaksanakan di Desa Lonuo, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Belango, Senin 14 September 2026. Dan ternyata Teman Perdua kegiatan diawali dengan sosialisasi dan pelatihan yang dibuka oleh Kepala Desa serta dihadiri dosen pembimbing lapangan sekaligus narasumber Royce Pakaya bersama narasumber lainnya. Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan efisiensi produksi, nilai jual, dan daya saing produk UMKM lokal sehingga dapat memberikan dampak terhadap perekonomian dan ketahanan pangan keluar. Untuk informasi selengkapnya di rri.co.id.
1: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Cabang olahraga selancar ombak dipastikan tidak digelar di Kabupaten Buleleng pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali ke-17 2027. Di kondisi alam menjadi alasan utama karena Buleleng dinilai tidak memiliki karakter ombak yang mendukung pelaksanaan pertandingan tersebut. Sekretaris Umum KONI Bali Ketut Jagrasunu mengatakan dari hasil monitoring dan evaluasi awal kesiapan venue Porprov 2027, hampir seluruh cabang olahraga dapat diselenggarakan di Buleleng. Selancar ombak menjadi satu-satunya cabang olahraga yang tidak memungkinkan dilaksanakan di wilayah tersebut. Informasi ini selengkapnya di rri.co.id.

0: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik.

Teman Pro 2 ada lagunya Josh Florentino dan terjadi lagi di menit ke-47 dari pukul 13. Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Bali melakukan monitoring dan evaluasi kesiapan venue yang akan digunakan pada Pekan Olahraga Provinsi Bali ke-17 2027 di Kabupaten Buleleng, Teman Pro 2. Ya, untuk tahap awal, pemerintah Kabupaten Buleleng mendapat dukungan bantuan keuangan khusus dari pemerintah Provinsi Bali sebesar 10 miliar melalui APBD perubahan 2026. Selanjutnya, dukungan bantuan keuangan khusus sebesar 18 miliar disiapkan melalui APBD Induk 2027 untuk melanjutkan pembenahan venue. Supriyatna berharap dukungan anggaran dan koordinasi antara KONI Buleleng dan KONI Bali dapat mempercepat kesiapan seluruh venue sehingga mampu digunakan secara optimal saat Porprov Bali 2027. Informasi selengkapnya di rri.co.id.

0: Mita, Mit, ayo dong buruan Mit, nanti kita telat ke sekolah Mit.
1: Iya, sabar Cah. Emangnya kenapa sih harus buru-buru?
0: Tinggal 10 menit lagi kan bel masuk sekolah bunyi.
1: Kirain apa? Telat 5 menit juga kan gak apa-apa.
0: Mita, mau 1 menit, 2 menit, namanya telat ya telat. Kita kan harus disiplin waktu.
1: Disiplin waktu? Penting ya?
0: Penting dong Mita. Disiplin waktu membuat hidup kita menjadi lebih tertib dan teratur. Dan kalau kita belajar disiplin waktu sejak dini itu, akan sangat penting untuk masa depan kita kelak. Sebab disiplin waktu juga merupakan kunci awal meraih kesuksesan.
1: Okay. Waduh, ngomong mulu. 5 menit lagi bel sekolah bunyi nih. Buruan, Cah. Lari.
2: Disiplin waktu menciptakan kemajuan dalam diri dan rasa hormat, memastikan tujuan kita tercapai dan menjadikan hidup kita lebih baik.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: Beb, kamu sudah siap belum?
1: Iya, aku udah siap kok.
0: Yuk, berangkat.
1: Loh, helmnya mana, Beb?
0: Alah, gak usah pakai helm lah. Keren juga kayak gini. Ganteng kan, Beb?
1: Ih, keren apanya? Ganteng apanya? Keren kalau kita jatuh di jalan, di selokan, di jurang. Keren kalau kita ketabrak. Keren kalau ketangkap polisi. Keren kalau masuk rumah sakit. Karena gak mematuhi lalu lintas, gitu.
0: Ya, gak gitu juga kali, Beb.
1: Kalau kamu mau terlihat keren dengan style kayak gitu, ih, mendingan kita batalin aja deh jalan-jalannya.
0: Ya, Beb. Jangan marah gitu dong.
2: Patuhi aturan tertib lalu lintas saat berkendara, nyawa Anda pun selamat sampai tujuan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik.

0: Stay tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk, cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

lagi. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegang.

Momen berdua kita tinggalkan dengan lagunya Caleb J, Now I Know, Now I Know ya. Kita ke informasi teman berdua, kali ini informasi entertainment. Aktris Hagini Hak mengungkapkan proses pembangunan karakter Melor dalam film horor Kadam. Ia mengaku harus memahami karakter tersebut terlebih dahulu sebelum menerjemahkannya melalui gerak tubuh dan bahasa isyarat. Nah, langkah pertama yang dilakukan adalah tidak menghakimi karakter yang diperankannya. Ia berusaha mencintai Melor terlebih dahulu, termasuk memahami keputusan yang mungkin berbeda dari pandangan pribadinya. Setelah itu ia mendalami naskah untuk memahami pesan utama yang ingin disampaikan melalui kisah Melor. Pemahaman tersebut kemudian menjadi dasar untuk membangun bahasa tubuh karakter. Nah, dalam Kadam, Agini memerankan Melor yang merupakan seorang ibu tunawicara. Latar cerita yang berbeda pada era 1940-an juga membuat penggunaan bahasa isyarat menjadi bagian penting dalam proses pendalaman karakter. Informasi ini selengkapnya di rri.co.id. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Kedua ada lagunya Dudu Oris dengan Kau dan Aku featuring Lala Karimela di menit ke-27 dari pukul 14. Kita ke informasi entertainment. Jangan lupa Bahagia adalah film drama yang mengisahkan perjuangan seorang anak sulung setelah kehilangan kedua orang tuanya. Nah, ternyata film ini teman perdua digarap oleh sutradara Andi Burhamsa dengan cerita yang ditulis oleh Taming Abu Khairul Rijal Juanda. Film Jangan Lupa Bahagia menceritakan tentang Ula yang menjadi tulang punggung keluarga setelah kedua orang tuanya meninggal dunia. Ia harus menghidupi kedua adiknya, Ima dan Iqbal, sekaligus memastikan mereka tetap bersekolah demi mewujudkan impian orang tua mereka. Dan masalah belum berhenti, di situ mereka juga harus meninggalkan rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal setelah anak pemilik rumah memutuskan untuk menjualnya. Film ini teman berdua memadukan drama keluarga dan komedi khas Makassar. Kehadiran Tuming dan Abu memberikan warna komedi di tengah cerita Ula dan kedua adiknya. Film Jangan Lupa Bahagia bisa ditonton di bioskop teman berdua sejak tanggal 10 September 2020.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan air hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Stay tuned on Prodwave FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.
5: Masih dengan informasi entertainment, teman Pro 2, film terbaru Mahershala Ali, Your Mother, mendapat sambutan positif dari kritikus. Film tersebut meraih rating sempurna 100% di Rotten Tomatoes berdasarkan 17 ulasan saat tayang perdana di Toronto International Film Festival. Film arahan Basam Tariq itu melakukan world premiere di Toronto International Film Festival pada Sabtu 12 September 2026. Respon awal dari para kritikus tersebut memberikan perhatian lebih untuk para penonton nantinya. Informasi selengkapnya di rri.co.id.
3: Stay tuned on Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, 12 menit dari pukul 15, kita ke informasi lokal. Kali ini masih dari rri.co.id. Kepala SMP Negeri 1 Tatuareng menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis sekaligus. Hal itu dikatakan Kepala SMP Negeri 1 Tatuareng, Dedi Daniel Misade, saat dikonfirmasi RRI via telepon Senin 14 September 2026. Ia berharap pemerintah dapat memastikan pemerataan pelaksanaan MBG hingga menjangkau sekolah di wilayah kepulauan. Menurut Dedi, pelaksanaan program nasional tersebut membutuhkan proses serta menghadapi berbagai tantangan, terutama bagi daerah kepulauan seperti Kecamatan Tatuareng. Persoalan jarak transportasi dan distribusi menjadi kendala yang perlu mendapat perhatian. Informasi ini selengkapnya di rri.co.id.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Informasi berikutnya, teman Pro 2, Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia Provinsi Sulawesi Utara menyalurkan bantuan perlengkapan bola voli kepada sejumlah klub sebagai bentuk dukungan terhadap pembinaan dan pengembangan olahraga voli di daerah. Bantuan tersebut, teman Pro 2, berupa bola voli, net dan kostum yang diserahkan langsung Sekretaris Umum PBFSI Sulut Joko Susanto Senin 14 September 2026 di Gor Bridjos Manado. Sebanyak 9 klub menerima bantuan tersebut, yakni Semansa Pro Manado, Mapalus Manado, Semantu Pro Manado, Malika Tomohon, Kingdom Minute, Waskar Minute, BSG Manado, Bridjos Manado, serta Bayangkara Minahasa. Susanto mengatakan bantuan perlengkapan tersebut merupakan bagian dari perhatian PBFSI Sulut terhadap klub-klub yang selama ini aktif melakukan pembinaan atlet bola voli. Informasi selengkapnya di rri.co.id.
0: Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

2, 5 menit dari pukul 16 kita menunggu terhubung dengan Kakak Joseph ya, dalam program Sore Ceria di edisi siar hari ini. Joseph Januardo Eris, Putra Harapan 1 Duta Kebudayaan Nusa Utara 2026.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produe FM.
2: Iya, teman Produe 11 menit dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah, seperti yang Kalvi informasikan sejak tadi di sore ceria. Kali ini kita kedatangan, teman Produe di ujung telepon ada Kakak Yosep Januardo Eris sebagai Putra Harapan 1 Duta Kebudayaan Nusa Utara 2026. Halo Kak Yosep. Halo Kak Yosep.
3: Halo Kak, teman-teman semua yang dari RRI Tahuna.
2: Iya, apa kabarnya Kakak?
3: Puji Tuhan, baik Kak.
2: Oke, saat ini lagi di mana nih Kak?
3: Saat ini lagi di Kabupaten Kepulauan Selaut, Kak.
2: Baru pulang sekolah, Kak, atau bagaimana?
3: Iya, Kak, baru pulang sekolah.
2: Baik, Kakak Yosep, ini sangat menarik sekali ya buat teman-teman muda, bahwa Kakak Yosep ini sebagai Duta Kebudayaan Nusa Utara 2026. Berarti ini mewakili Kabupaten Talaut, Sangihe, dan Sitaro ya, begitu ya Kak ya?
3: Iya benar Kak.
2: Oke, sungguh sangat luar biasa. Nah, di sore ceria hari ini teman Produe, kita mengangkat topik tentang dari tradisi ke trending budaya Nusa Utara. Nah, Kakak Yosep sebagai Putra Harapan 1 nih, Duta Budaya Nusa Utara. Nah, sebelum masuk ke dunia Duta Kebudayaan, sebenarnya seberapa dekat Kakak Josi sendiri dengan budaya Nusa Utara, Kak?
3: Oke. Ya, tentu saya bisa mengatakan bahwa budaya Nusa Utara atau budaya Talaut sendiri itu sangat dekat dengan kehidupan saya, karena saya tumbuh di Talaut, tumbuh di Nusa Utara. Budaya bukan sesuatu yang baru saya kenal, teman-teman, ketika mengikuti pemilihan Duta Kebudayaan. Sudah menjadi bagian dari lingkungan dan kehidupan masyarakat saya. Saya mengenal budaya bukan hanya melalui pakaian adat atau acara seremonial saja, tetapi juga melalui masyarakat. Cara menjaga kebersamaan, menjaga kehormatan, menghargai sama dan menghormati orang tua, saling berdampingan dengan alam. Setelah saya masuk dalam dunia Duta Kebudayaan, justru saya semakin sadar bahwa masih banyak kekayaan budaya Nusa Utara yang harus saya pelajari dan yang belum saya ketahui. Maka dari itu, saya ingin mempelajarinya dan memperkenalkan kepada seluruh generasi muda yang ada di Nusa Utara. Seperti itu, Kak.
2: Oke, luar biasa ya, Kak ya. Nah, Kakak, yang membuat Kakak tertarik mengikuti pemilihan Duta Kebudayaan Nusa Utara 2026 ini apa nih, Kak Yosep?
3: Iya. Tentu di sini saya pertama, saya membuat saya tertarik itu bukan hanya tentang gelar bahwa saya itu bisa mendapatkan suatu nama atau suatu gelar yang dibilang kebudayaan Nusa Utara, tetapi ini menjadi suatu kesempatan saya untuk menjadi wadah, untuk menjadi tempat bagi generasi muda untuk mencari atau mengenal budaya daerah kita, budaya Nusa Utara yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaut, yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan yang ada di Kabupaten Kepulauan Sitaro. Saya melihat banyak anak-anak muda, teman-teman sekalian, yang sangat aktif di media sosial, tetapi belum tentu mengenal budaya daerahnya sendiri. Dari situlah saya berpikir, teman-teman, bahwa bisa membuat sesuatu menjadi trending di media sosial, kenapa budaya kita, budaya Nusa Utara, tidak bisa trending seperti itu?
2: Oke.
3: Jadikan Duta Kebudayaan sebagai ruang untuk kita bersama-sama belajar, kita bersama-sama berkarya, sekaligus mengajak kita sebagai generasi muda, sebagai Gen Z, sebagai generasi yang akan memimpin menjadi pemimpin di masa depan, mencintai budaya Nusantara, mencintai budaya yang ada di laut, mencintai budaya yang ada di Sangihe, dan juga mencintai budaya yang ada di Sitaro. Seperti itu, Pak.
2: Oke, okay, Kakak Joseph, menurut Kakak nih, arti menjadi duta kebudayaan apa? Dan apakah sekedar memakai baju adat dan tampil di panggung, atau seperti apa nih Kakak Joseph menilainya?
3: Oke, okay. Tentu bukan hanya sekedar memakai baju aja, memakai baju adat saja dan tampil di panggung saja. Tapi menurut saya menjadi duta kebudayaan jauh lebih besar daripada sekedar memakai pakaian adat dan tampil di panggung. Karena pakaian adat memang merupakan identitas budaya kita. Tetapi juga seorang duta harus memahami makna dibaliknya. Duta kebudayaan harus menjadi seorang yang mau belajar, menjaga, memperkenalkan, dan menjadi budaya atau menjadi teladan atau contoh bagi teman-teman kita, generasi muda yang ada di luar sana. Bagi saya, gelar Putra Harapan Satu bukanlah akhir dari sebuah kompetisi, tetapi awal dari sebuah tanggung jawab, teman-teman. Karena itu, saya ingin membuktikannya melalui tindakan nyata, salah satunya melalui program yang akan saya jalankan, yaitu Culture Goes to School, yang dimana budaya masuk sekolah, seperti itu.
2: Oke, baik. Kakak Jose, kalau kamu diminta menyebutkan satu budaya Nusa Utara yang paling kamu banggakan, apa dan kenapa?
3: Kan kakak yang teman-teman sekalian, kalau saya mau pilih salah satu, saya akan memilih Mane'e dari Talaut. Kenapa? Karena bagi saya, Mane'e bukan sekedar tradisi menangkap ikan, teman-teman. Di dalamnya terdapat nilai gotong royong, nilai kebersamaan, penghormatan terhadap alam, dan hubungan manusia dengan Tuhan, teman-teman. Yang menarik di sini, teman-teman, Mane'e di lokasi Kekerotan memiliki masa di mana periode larangan mengambil hasil laut sebelum waktu tertentu. Jadi sebenarnya teman-teman, kita sudah mengajarkan tentang menjaga kebersamaan, menjaga keseimbangan alam sejak dahulu. Bahkan nilai sosial, teman-teman, nilai sosial Mane'e juga sangat kuat karena hasil yang diperoleh secara tradisional memiliki nilai kebersamaan dan kepedulian, teman-teman, terhadap masyarakat yang akan melihat dan menyaksikan tarian atau tradisi Mane'e ini.
2: Oke, okay, baik. Nah, Kakak Jose, kalau misalkan ya nilai atau filosofi dari budaya Nusa Utara yang menurut kamu masih sangat relevan itu apa dengan kehidupan anak muda sekarang, Kak?
3: Menurut saya nilai yang paling relevan adalah kebersamaan, gotong royong, rasa hormat terhadap sesama, dan juga kepedulian terhadap lingkungan. Karena sebagai anak muda sekarang hidup di zaman yang mungkin bisa dibilang sangat individual, Kakak. Karena teknologi, karena kita bisa berkomunikasi dengan orang lain secara jarak jauh melalui handphone, melalui laptop, dan sebagainya. Tetapi terkadang kurang dengan orang di sekitar kita. Dan itu, karena itulah nilai-nilai budaya seperti kebersamaan dalam Mane'e sangat penting untuk kita hidupkan kembali. Mungkin di tradisi lain, mungkin Tulude dan tradisi yang lain, mungkin kita bisa meningkatkan lagi kebersamaan kita, melihat, mengenal secara bersama-sama bagaimana budaya bekerja, bagaimana budaya hidup di tengah-tengah masyarakat. Maka dari itu modern boleh, tetapi nilai kemanusiaan jangan kita hilangkan. Seperti itu, Kak.
2: Oke, baik. Nah, Kak Jules ini, menurut Kakak, apa keunikan budaya Sangihe, Talaut, dan Sitaro yang mungkin bisa membuat orang dari luar daerah tertarik mengenalnya?
3: Nah, ini sangatlah pertanyaannya bagus, teman-teman, kakak-kakak sekalian. Karena menurut saya, kekuatan Nusa Utara ada pada identitas kepulauan dan budaya baharinya. Kenapa teman-teman? Karena kita secara geografis tentu lebih banyak lautan dari daratan itu sendiri. Maka dari itu, kalau berbicara tentang laut, berbicara tentang laut, kita bisa mempunyai manee dan berbagai tradisi masyarakat pesisir. Di Miangas misalnya ada manami, tradisi menangkap ikan secara tradisional yang juga menggunakan bentangan janur kelapa. Selain itu tentu kita mempunyai bahasa daerah. Nah, ini ciri khas yang mungkin berada di Nusa Utara. Ada di Talaut, ada di Sangihe, dan ada di Sitaro, yaitu bahasa daerah, musik, tarian, pakaian adat, kuliner, cerita leluhur, dan kehidupan masyarakat kepulauan yang sangat kaya. Ya, kita sebenarnya memiliki banyak keunikan tersendiri di budaya atau di daerah Nusa Utara ini. Yang dimana paling unik itu bahasa kita. Biasa mereka bilang, oh, bahasa Talaut, atau biasa orang bilang lagi, biasa bilang bahasa Sangihe itu lebih dekat. Sepertinya itu bahasanya itu pakai bahasa Filipin, atau ada yang bilang lagi dulu itu dari Mongolia atau di mana. Itu bahasa kita unik. Karena apa? Karena kita tentu bahasa kita memiliki keunikan tersendiri dari bahasa lainnya yang ada di daerah ini yang ada di Sulawesi Utara. Dan tentu saya juga sangat mencintai juga tarian adat kita. Di sini banyak tarian-tarian yang luar biasa yang bisa kita nikmati dan saksikan di setiap acara adat ataupun di setiap penampilan-penampilan adat. Maka dari itu, saya ya ingin melihat Nusa Utara bukan hanya memiliki budaya yang menarik untuk dilihat, tapi juga cerita yang menarik untuk didengar, Kakak. Seperti itu.
2: Oke, baik. Nah, Kakak Jose, sekarang kan anak muda lebih banyak menghabiskan waktu di TikTok, IG, dan platform digital lainnya. Nah, bagaimana caranya budaya lokal bisa ikut trending tanpa kehilangan jati dirinya?
3: Oke. Jadi, teman-teman, memang kita bisa ikut trending, ikut budaya lokal itu bisa ikut trending di kehidupan media sosial yang saat ini berkembang. Itu semua berada di TikTok, semua di Instagram, dan semua ada di Facebook. Nah, tentu menurut saya kita tidak perlu melawan perkembangan zaman, justru kita harus memasuk suatu kehidupan atau masuk dalam zona yang dimana di situ ada TikTok, Instagram, dan media sosial lain. Harus kita jadikan sebagai alat untuk memperkenalkan budaya kita, budaya Nusa Utara. Misalnya kita bisa membuat video singkat tentang tradisi Tulude atau mungkin tradisi yang lain yang bisa kita ceritakan. Dan mungkin cerita di balik pakaian adat Talaut, bahasa daerah bagaimana, kuliner khas, atau memperkenalkan proses persiapan sebuah tradisi. Tetapi yang harus kita jaga adalah kemasan. Boleh modern, teman-teman, tetapi maknanya itu kita jangan ubah. Karena di setiap generasi, makna yang ada di dalam sebuah tradisi itu tetaplah sama. Jadi bukan budayanya yang dipaksa untuk mengikuti tren, tetapi cara kita memperkenalkan budaya yang harus mengikuti perkembangan zaman. Seperti itu, Kak.
2: Oke, okay, Kakak Joseph, kan baru kapan ya, Kak, lomba? Kemarin ya, bulan September ini ya?
3: Iya.
2: Oke. Okay. Ya, nah, kamu kan sudah dinobatkan sebagai Putra Harapan 1 Duta Kebudayaan Nusa Utara. Nah, program pertama yang ingin kamu lakukan apa nih?
3: Seperti yang dikatakan tadi, saya ingin membuat program Culture Goes to School.
2: Okay.
3: Di mana program ini kita akan berkunjung di setiap sekolah-sekolah untuk memperkenalkan apa itu Duta Kebudayaan Nusa Utara, apa itu budaya, dan kita akan memperkenalkan di situ berbagai budaya-budaya yang ada di Nusa Utara yang mungkin ada teman-teman lainnya yang ada di luar sana belum mengetahui budaya tersebut. Jadi kita akan mencari riset, mencari budaya-budaya yang mungkin jarang dibilang atau jarang diceritakan di tengah-tengah masyarakat maupun juga di lingkungan sekolah. Maka dari itu saya ingin sekali bisa bukan saya juga sendiri, tetapi teman-teman duta lainnya, duta kebudayaan lainnya mungkin bisa saling berkomunikasi dengan pemerintah daerah, mungkin pentua-pentua adat. Jadi kami berimpian bahwa kita bisa kolaborasi dengan pemerintah daerah dan juga pentua-pentua adat yang ada di setiap daerah di Nusa Utara, di Talaut, di Sangihe, dan juga di Sitar. Seperti itu.
2: Oke, okay, Kak Joseph nih, bagaimana cara mengajak teman-teman sebaya yang mungkin merasa budaya daerah itu kuno supaya kembali mereka tertarik dengan budaya-budaya yang ada di Nusa Utara, Kak?
3: Oke, okay. Kalau di Talaut itu kalau budaya yang sudah apa ya, jarang atau mungkin kurang diminati oleh Gen Z atau generasi muda saat ini, itu dari Babarisa. Kayak gimana, memang tentu dulu itu kita pakai harmonika, tapi sekarang rata-rata ketika kita ada di masa-masa Natal di bulan Desember, kita kan selalu itu namanya Babarisa. Dulu kalau waktu saya kecil itu pakai tambor harmonika, dan sekarang itu sudah berganti karena memang perkembangan zaman juga. Dan itu rata-rata di sini kalau moba baris, teman-teman, moba dero di sini di Talaut tentu sekarang sudah pakai sound system yang besar, sudah pakai juga ini tambor, itu sudah jarang, mungkin hanya satu grup saja yang memakai. Maka dari itu memang tentu kita dan perkembangan zaman itu membuat kita kita itu menghilang. Maka dari itu mungkin saya demi agar supaya generasi muda, teman-teman sekalian yang lain yang ada di Talaut, kiranya mungkin ketika ada waktu di mana masih ada orang-orang tua, masih ada pentua adat yang bersama-sama dengan kita, mungkin kita bisa mungkin memutar lagu-lagu yang memang sesuai untuk kita pakai untuk tradisi Mbak Barista saat Natal, memakai sound system. Mungkin ada di YouTube atau ada rekaman yang sengaja sudah dibuat agar supaya bisa diputar saat Mbak Barista atau saat Dero di jalan di Kabupaten Kepulauan Selaut. Seperti itu, Pak.
2: Oke, baik. Kakak Joseph, kita di menit ke-31 ya, dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kita akan break sebentar ya, Kak. Kita dengarkan dulu yang berikut ini.
0: Produ FM.
1: Teman terbaik.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
2: Oke, teman Produ, kita lanjut lagi masih di sore ceria bareng Kakak Joseph di sore hari ini. Halo, Kak. Halo, Kak Joseph.
3: Halo, Kak.
2: Iya. Bagaimana, Kak? Masih semangat?
3: Masih.
2: Oke. Oke, kita lanjut lagi, Kakak. Kita sudah di menit ke-35 ya, dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Nah, Kakak, bagaimana menurut Kakak nih, apa peran sekolah, komunitas, dan media seperti RRI dalam menjaga budaya Nusa Utara?
3: Oke, teman-teman. Jadi, ketiganya mungkin memiliki peran yang sangat besar, yang cukup besar, karena sekolah menjadi tempat membangun pengetahuan dan karakter generasi muda, teman-teman. Mungkin di situ, di sekolah itu, bisa kami ciptakan budaya yang mungkin bisa membuat perkembangan teman-teman generasi muda bisa lebih berkembang. Mungkin di SMP maupun juga di SMA. Nah, untuk komunitas, menjadi ruang untuk mempraktikan atau mempraktikan dan menghidupkan budaya. Yang dimana ketika ada komunitas, kita bisa bekerja sama untuk menciptakan suatu budaya dan bisa menjalankan budaya itu di tengah-tengah masyarakat. Sedangkan media seperti RRI, seperti media lain, Gensu, Generasi Sulawesi Utara, dan juga media-media yang ada di Sulawesi Utara, di Nusa Utara, mempunyai kekuatan untuk menyebarkan cerita budaya kepada masyarakat yang lebih luas, menciptakan suatu algoritma yang dimana mungkin semua masyarakat bisa mengikuti budaya yang mungkin bisa dibilang trending. Karena ketika media seperti RRI, seperti Gensu, dan media lainnya bisa memposting, bisa menceritakan budaya-budaya kita, mungkin masyarakat bisa lebih mengenal dan lebih tertarik untuk mengikuti budaya tersebut. Saya sendiri

0: melihat media sebagai salah satu jembatan paling penting, karena teman-teman budaya Selaut, budaya Sangihe, dan budaya Sitaro tidak cukup hanya kita kenal di Nusa Utara saja, tetapi harus diperkenalkan sampai ke tingkat nasional mungkin, bahkan mungkin bisa kita bawa di internasional. Karena itu saya ingin memanfaatkan media dan media sosial sebagai bagian dari perjuangan saya sebagai Putra Harapan 1 Duta Kebudayaan Nusa Utara 2026. Dan bisa bersama-sama menciptakan suatu karya yang istimewa di tengah-tengah masyarakat. Seperti itu, Kak.
1: Oke, Kak Joseph, kalau misalkan ini ada yang bilang budaya daerah itu tidak cocok dengan zaman sekarang, apa jawaban kamu, Kak?
0: Kalau itu menurut saya tentu bagi saya budaya itu bukan tidak cocok di generasi sekarang atau di zaman yang sekarang ini, karena budaya itu selalu beradaptasi, berkembang, dan bertumbuh di tengah masyarakat. Dan tentu saya menjawab bahwa yang mungkin berubah adalah cara kita menjalankan atau memperkenalkannya. Tapi nilai dari leluhur dari dulu tidak harus hilang atau tidak pernah hilang. Kita hidup di zaman yang berbeda dengan leluhur kita, teknologi berbeda, gaya hidup yang berubah. Tetapi nilai kebersamaan, rasa hormat, gotong royong, dan kepedulian terhadap alam tetap relevan, teman-teman. Jadi saya tidak ingin membawa anak muda kembali ke masa lalu. Saya ingin membawa nilai-nilai baik dari masa lalu untuk menjawab kehidupan masa kini. Seperti itu, Kak.
1: Oke. Okay. Nah, Kakak Joseph, kalau misalkan nih, menurut kamu lebih penting mempertahankan budaya apa adanya, ataukah Kakak Joseph punya pemikiran sendiri untuk mengemasnya agar mengikuti perkembangan zaman sekarang? Kalau iya, kenapa, Kak?
0: Dari saya, iya. Ingin memilih mempertahankan nilai dan jati dirinya, tetapi mengembangkan cara penyampaiannya, Kak. Di sini kita sudah di zaman yang modern, di zaman yang segala hal digital, semua bisa diakses di internet, bisa diakses di RRI yang berada di website, dan bisa lihat segala berita-berita yang ada di internet. Maka dari itu, contohnya ketika kita memperkenalkan Mane'e atau memperkenalkan Tolude pada generasi muda, kepada kita semua, kita bisa menggunakan video sinematik, TikTok, Instagram Reel, bahkan podcast yang bisa kita buat, atau video storytelling yang dimana memperlihatkan budaya-budaya yang ada di Nusa Utara. Tetapi kita tidak boleh mengubah makna dari tradisi-tradisi tersebut hanya demi mendapatkan views dan teman-teman sekalian. Jadi prinsip saya adalah tradisinya tetap berakar dari makna-makna yang ada dari dulu dan leluhur atau nenek moyang kita sampaikan, dan cara menyampaikannya boleh berkembang. Seperti itu, Kak.
1: Oke, baik. Nah, Kakak Joseph, kalau budaya Nusa Utara bisa berbicara kepada Gen Z hari ini, kira-kira apa yang pesan yang ingin disampaikan, Kak?
0: Saya juga membayangkan sih, itu ketika bisa berbicara, apa yang ingin dikatakan, apa yang ingin disampaikan oleh teman, oleh kepada teman-teman Gen Z, kepada generasi muda saat ini. Mungkin dikutip, di tanda kutip, kita bisa mendengar, bisa melihat kira-kira apa yang ingin disampaikan oleh budaya. Kalian boleh bermimpi setinggi langit, teman-teman. Boleh mengikuti perkembangan dunia. Boleh menjadi generasi digital, generasi yang modern. Tetapi jangan lupa siapa diri kalian, dan jangan lupa saya bisa bersama-sama dengan kalian menikmati setiap hal itu. Dan dari mana kalian berasal?
1: Oke, baik.
0: Karena menurut saya, ya, karena menurut saya semakin jauh kita melangkah di dunia modern, mungkin semakin penting kita mempunyai identitas yang kuat. Seperti itu, Pak.
1: Oke, Kak Jose, kamu bisa melengkapi kalimat ini. Saya bangga menjadi anak Nusa Utara karena apa?
0: Oke. Saya bangga menjadi anak Nusa Utara karena saya lahir di tanah ini, teman-teman. Dan mungkin berada di ujung utara Indonesia itu adalah hal yang sangat indah bagi saya, karena kita bisa menikmati kekayaan alam, menikmati pariwisata yang ada di Nusa Utara ini. Dan mereka bilang bahwa Nusa Utara ini penuh dengan keindahan, dan tentu itu menjadi bukti bahwa pada dahulu kala saat masa penjajahan, Portugis datang di laut menyampaikan bahwa tanah ini adalah paradise, ya, di mana tanah yang indah. Dan tentu masyarakat mengambil kalimat itu dan menerjemahkannya menjadi Paradisa. Maka dari itu, teman-teman, jangan pernah kehilangan identitas diri kita, karena kita bisa bangga menjadi Nusa Utara karena kita anak yang lahir di situ, yang menjadi warisan turun-temurun budaya yang ada di sekitar kita, di daerah kita. Dan saya sebagai Putra Harapan 1 Duta Kebudayaan Nusa Utara 2026, saya ingin membuktikan bahwa anak-anak pemuda-pemudi yang ada di Nusa Utara bukan hanya mampu melestarikan budaya, tetapi juga mampu membuat budaya itu dikenal dan dibanggakan. Seperti itu.
1: Oke, okay, Kak Joseph, yang terakhir sekali nih, kalau pendengar Perdua, teman-teman Perdua sore ini adalah anak muda yang belum mengenal budaya Nusa Utara, satu hal yang, apa yang ingin kamu ajak mereka lakukan setelah mendengar obrolan kita di sore hari ini?
0: Oke, okay, teman-teman, saya ingin mengajak teman-teman melakukan satu hal sederhana saja, yaitu mulai bertanya kepada orang tua, kepada kakek, kepada nenek, atau pentua-pentua adat yang ada di sekitar teman-teman, di kampung teman-teman, daerah kita. Tanyakan tentang bahasa daerah kita bagaimana. Dulunya itu sebenarnya itu tercipta dari mana. Cerita leluhur, tanyakan tradisi kita, ada apa-apa saja, dan apa saja makanan yang ada di Nusa Utara. Apa-apa lagu yang sering kita nyanyikan, dan tarian apa saja yang ada di Nusa Utara, atau kebiasaan yang dahulu pernah mereka lakukan. Karena seringkali pengetahuan budaya yang paling berharga tidak ada di internet, teman-teman. Tetapi juga berada di pengalaman-pengalaman orang tua kita, yang ada di ingatan orang-orang tua kita. Kalau kita tidak bertanya dan tidak mendokumentasikan sekarang secara langsung, suatu saat mungkin kita akan kehilangan cerita itu atau kehilangan budaya itu. Seperti itu, Pak.
1: Oke, okay, Kak Joseph, tak terasa kita sudah di menit ke-47 dari pukul 16, ya. Sejak tadi sudah banyak yang kita bahas tentang budaya Nusa Utara, tentunya sebagai Putra Harapan 1 Duta Kebudayaan Nusa Utara 2026, telah banyak berbagi kepada teman Perdua, kepada pendengar setia Perdua RRI Tahuna, baik yang ada di Tahuna, pokoknya semua yang telah mendengarkan siaran ataupun mengikuti melalui streaming Facebook Perdua RRI Tahuna. Kak Joseph, terima kasih ya kesempatan di sore hari ini bareng Perdua Tahuna.
0: Oke, terima kasih Kak.
1: Iya,
0: Sama-sama,
1: sukses.
0: tentu menjadi suatu kebanggaan.
1: Sukses buat Kak Joseph ya ke depannya, harapan-harapan, cita-cita ke depan untuk teman-teman muda khususnya di Nusa Utara terkait dengan kebudayaan yang ada di Nusa Utara. Sekali lagi terima kasih dan selamat sore.
0: Sore.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik.

Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kita ikuti Info Pro 2 edisi siar hari ini, hari Selasa 15 September 2026. Bahan harga bahan bakar minyak bersubsidi dipastikan tidak akan naik di tengah gejolak geopolitik dunia. Pemerintah juga terus mendorong hilirisasi sumber daya mineral agar manfaat ekonominya lebih dirasakan oleh daerah penghasil tambang. Disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia Senin 14 September 2026 di Jakarta. Menurut dia, keterangan antara Iran, Amerika Serikat dan Israel menjadi salah satu pemicu ketidakpastian pasokan energi global. Bahlil mengungkapkan ketidakpastian pasokan minyak dunia turut berdampak langsung terhadap kebutuhan BBM dalam negeri. Meski harga minyak dunia terus berfluktuasi melebihi asumsi APBN, Bahlil memastikan harga BBM bersubsidi tetap terjaga. Menurut dia, keputusan itu untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah situasi ekonomi global yang tidak menentu. Bahlil juga menyoroti pencapaian kebijakan hilirisasi mineral yang dijalankan pemerintah sejak beberapa tahun terakhir. Menurut dia, lonjakan nilai ekspor nikel nasional terjadi setelah keran ekspor bahan mentah ke luar negeri ditutup. Indonesia mengirimkan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 untuk menjalankan misi kesehatan kemanusiaan dan diplomasi di kawasan Pasifik serta Oseania. Misi Porvisit 2026 tersebut, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Menko Polkam Jamari Caniago melepas keberangkatan kapal tersebut pada Senin 14 September 2026. Kegiatan tersebut dilakukan di Dermaga 106 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Menko menegaskan kehadiran Indonesia di kawasan Pasifik bukan menunjukkan kekuatan. Jamari mengatakan KRI Dr. Wahidin merupakan kapal bantu Rumah Sakit TNI Angkatan Laut. Kapal tersebut membawa misi kesehatan, kemanusiaan, dan persahabatan melalui keterlibatan berbagai unsur lintas institusi. Demikian Info Pro 2, selamat sore.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Kini berbagai layanan RRI Tahuna bisa kamu akses langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggih produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Baik teman Pro 2, 8 menit dari pukul 17 kita dengarkan satu lagu daerah ya teman Pro 2. Kali ini dari Papua dengan judul Gubuk Derita yang dibawakan oleh Perm Selatan. Nah, ini adalah aktif akselerasi musik kreatif.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Rotary Club Solo Area bersama pemerintah Kota Surakarta membekali generasi muda dengan kemampuan ketahanan mental dan komunikasi interpersonal di gelar di Balai Tawang Praja Balai Kota Surakarta Selasa 15 September 2026. Kegiatan bertema Grow Within Connect Beyond. Nah, teman Pro 2, kegiatan tersebut diikuti generasi muda dari berbagai unsur di Kota Surakarta. Peserta antara lain berasal dari SMA, SMK, Pramuka, Paskibraka, Forum Anak, dan Duta Genre. Informasi ini selengkapnya di rri.co.id.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
3: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
4: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
5: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
3: Haduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu, dalam rasa hormat dan persatuan.
6: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
1: Prodo FM.
7: Teman terbaik kamu.
8: Prodo FM.

0: lagi asik scrolling FYP, atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Jagalah citra bangsa, berdayakan masyarakat, tingkatkan jati diri, dan rekatkan budaya saling menghargai. Dan persatuan dan kesatuan, pilar utama menuju bangsa yang bermartabat.

Teman Perdua 38 menit dari pukul 17. Informasi untuk kajian maghrib hari ini dikumandangkan pada pukul 17 lewat 42 menit waktu Indonesia Tengah.

mewakili pimpinan dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan salat maghrib untuk kaum muslimin dan muslimat. Insyaallah ibadah kamu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. 47 menit dari pukul 17 masih dengan lagu-lagu bernuansa Islami di edisi siar hari ini hingga pukul 6 nanti ya teman-teman.

Ya, teman Perodua, kali ini ada Ungu dengan Syukur Alhamdulillah, ada lagunya Opik dengan Maha Melihat, dan satu lagu dari Wali Tuhan. Bersama ini saya Olvi pamit ya teman Perodua, terima kasih untuk kebersamaannya. Selanjutnya ada kakak Julvan ya, yang bakal temani kamu hingga pukul 24 waktu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik.

0: 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
4: Bu, Ibu.
5: Ya, ada apa, Pak?
4: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
5: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
4: Iya.
5: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
4: Ningsih mana, Ningsih?
5: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
4: Ningsih.
6: Dalam, Pak.
4: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
6: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
4: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
6: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
4: 100 juta? Bisa enggak?
6: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
4: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Perlu dari tahun teman terbaik kamu dan balik lagi di Sore Ceria. Kali ini para aku Julfan Gafar ya, setelah tadi ada Olvi yang sudah temani kamu untuk muda kreatif hingga Sore Ceria ya. Oke, di hari ini hari Selasa 15 September 2026 dan pastinya ya hingga pukul 20 nanti beragam update informasi yang tentunya kamu bisa simak informasinya di sini ataupun kamu bisa baca selengkapnya ya melalui rri.co.id melalui gadget kamu. Oke, teman Pro 2, langsung dengan informasi yang pertama nih. Ya, pemerintah akan tindak pelaku pemalsu beras fortifikasi. Nah, pemerintah menggandeng kepolisian usut dugaan pemalsuan beras fortifikasi. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut dugaan praktik markup tersebut diperkirakan merugikan konsumen hingga 89 triliun rupiah. Nah, praktik pemalsuan beras fortifikasi menghambat upaya pemerintah menekan kasus stunting. Selengkapnya ya, informasi ini ada di rri.co.id untuk kamu baca.

0: Hai for Yay Info.
1: Aduh, pecah deh kak. Aduh, ini kan gelas kesayangan papa mama.
2: Ya, kamu sih. Ayo loh.
1: Aduh, gimana ya? Apa beli baru aja kak?
2: Dilem aja.
1: Loh kok dilem kak? Lah, emang bisa?
2: Bisa dong. Mau tahu tentang lem?
1: Boleh, boleh.
2: Begini ceritanya. Lem muncul sejak tahun 4000 sebelum masehi, saat wadah keramik bersejarah ditemukan pecah. Karena pentingnya keramik ini, maka kemudian direkatkan kembali dengan menggunakan getah pohon. Pada saat itu, lem dapat bertahan hingga 6000 tahun. Kemudian, di tahun 1 hingga 500 Masehi, pembuatan lem mulai berkembang, yaitu dibuat dari binatang dan ikan. Seiring perkembangannya, ditemukan pula lem baru yang berbahan dasar putih telur, tulang, kulit, susu, keju, sayuran, dan biji-bijian. Kemudian pada tahun 1700-an mulai berdiri pabrik lem komersial. Pabrik lem pertama dengan berbahan dasar binatang tersebut muncul di Belanda. Memasuki era modern, muncullah lem yang berasal dari plastik dan karet sintetis. Maka lem pun menjadi lebih kuat, lentur, cepat nempel, tahan terhadap suhu dan bahan kimia.
1: Asik, berarti bisa ya kak ya pakai lem ya?
2: Bisa sih, tapi kalau pengen lebih yakin lagi, lem biru.
1: Lem biru?
2: Lem par beli baru, Nek.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Ya, tahun Pro 2 dari informasi selanjutnya nih. Indonesia dan India perkuat kerjasama teknologi masa depan telekomunikasi. Nah, Indonesia dan India menandatangani MOU untuk memperkuat kerjasama di bidang teknologi dan layanan telekomunikasi. Penandatangan MOU dilakukan oleh Menteri Komunikasi dan Digital Indonesia, Mutia Hafid, dan Menteri Komunikasi India, Jyotiraditya M. Skindia. Dan kesepakatan ini merupakan langkah strategis untuk mengembangkan teknologi telekomunikasi dan memperkuat ekosistem digital kedua negara. Dan selengkapnya informasi ini dapat kamu baca melalui rri.co.id.

Hai Brosis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Iya teman Pro 2, informasi selanjutnya nih dari rri.co.id untuk info kesehatan. Menko Muhaimin, JKN harus jadi jaring pengaman masyarakat. Menko PM Muhaimin Iskandar menegaskan JKN perlu diperkuat untuk menjadi jaring pengaman kesehatan yang melindungi masyarakat dari kemiskinan akibat sakit. Penguatan JKN dinilai penting untuk memastikan masyarakat memperoleh layanan kesehatan bermutu tanpa terbebani biaya pengobatan yang dapat menguras ekonomi keluarga. Jaminan kesehatan memberikan kepastian perlindungan kepada masyarakat hingga mereka tidak perlu khawatir menghadapi beban biaya pengobatan saat sakit dan dapat tetap produktif. Informasi selengkapnya bisa kamu baca di rri.co.id.

ceria. Wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: 102 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 RRI Tahuna, teman terbaik kamu, masih di sore ceria dan nanti bakal balik lagi dengan beragam informasi update untuk kamu. Namun untuk saat ini kita akan dengerin aktif akselerasi kreatif musik dari Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif untuk lagu-lagu daerah di Nusantara. Baiklah, ada lagu dari Kota Palu, The Box, dengan judul Tadulako.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Pro dari tahunan teman terbaik kamu. Balik lagi masih di Sore Ceria. Barang aku Julvan Gafar untuk edisi hari ini, hari Selasa 15 September 2026. Nah, untuk informasi selanjutnya nih, teman Pro 2, Wakil Menteri Perdagangan Roro dorong Fortuna Sus perluas pasar ekspor. Wakil Menteri Perdagangan Dia Roro Esti Widya Putri mengunjungi CV Fortuna Sus di Bandung pada 14 September 2026 untuk mendorong ekspansi pasar ekspor. Kementerian Perdagangan mengoptimalkan peran perwakilan perdagangan melalui fasilitas bisnis matching dan bisnis pitching untuk menghubungkan pelaku usaha lokal dengan buyer potensial. CV Fortuna SOS didorong untuk memanfaatkan fasilitas penjajakan bisnis guna memperluas jangkauan pasar ekspor internasional. Selengkapnya informasi ini dapat membaca melalui rri.co.id.

0: Live for Yay Info.
1: Ya, mati lagi HP-nya. Cepet banget sih habis baterainya, padahal lagi deket banget tuh perangnya.
0: Ih, dari tadi ngomel-ngomel terus, kenapa sih?
1: Ini, baterai HP-ku udah habis lagi, padahal game-nya seru banget tadi. Aku hampir menang tau gak?
0: Ah, kamu sih, baterai belum penuh, udah dicabut, terus dicas lagi, dicas, main lagi, cabut lagi. Ah, sebentar juga itu baterai juga rusak, handphone kamu juga rusak, tau gak sih?
1: Masa sih?
0: Aku nih paling tahu tentang baterai. Mau tahu?
1: Emang gimana?
0: Begini ceritanya. Alessandro Volta adalah seorang fisikawan Italia yang menemukan baterai untuk pertama kalinya pada tahun 1800. Pada tahun 1774, Volta menemukan elektropus atau sebuah perangkat yang bisa menghasilkan listrik statis. Pada tahun 1779, Alessandro Volta dipanggil untuk menjadi profesor di University of Pavia. Di tempat itulah dia menemukan tumpukan Volta, yaitu metode praktis pertama untuk memproduksi listrik. Tumpukan Volta dibuat dengan menumpukkan piringan tembaga dan cakram seng secara berseling dengan potongan karton yang dicelupkan dalam air garam ditempatkan di antara kedua piringan tersebut. Tumpukan itu mampu menghasilkan arus listrik. Penemuan ini diakui sebagai baterai pertama yang menghasilkan arus listrik secara konsisten dan dapat diandalkan. Gitu.
1: Oh, gitu. Ya udah, kalau gitu sekarang aku boleh kan pinjam HP kamu?
0: Enggak.
1: Boleh.
0: Enggak.
1: Bentar aja.
0: Nanti rusak. Enggak. Baterai aja.
1: Enggak mau.
0: Udah pinjam tas aja.

0: dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Ooh.

0: mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap kak, makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.

Ya, tahun Pro 2, informasi selanjutnya nih, Wonderful Indonesia Gastronomi 2026, ajang dongkrak kunjungan wisatawan. Kementerian Pariwisata

Selenggarakan Wonderful Indonesia Gastronomi 2026 untuk bantu genjot kunjungan wisatawan mancanegara. Menteri Pariwisata Widianti Putri menyebut warisan gastronomi yang mengakar pada budaya menjadi salah satu aset incaran wisatawan mancanegara. Dan informasi ini selengkapnya kamu bisa baca melalui rri.co.id.

bahwa pelantun itu sudah mulai kurang, apalagi khusus untuk yang berada di Kota Gorontalo. Pelantun Meraji itu bisa dihitung dengan jari, dan kalaupun ada, pelantun itu rata-rata sudah berumur lanjut.

0: Lantunan suara Mek Raji dari pengeras suara di salah satu rumah warga di Kelurahan Wong Kaditi terdengar merdu. Bait demi bait Mek Raji tentang kisah perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Dikandung maksud dengan lantunan ini, jamaah berkumpul kemudian mendengarkan nasihat-nasihat agama lewat pesan-pesan Isra Mi'raj secara tradisional di daerah kita Gorontalo yang terkenal dengan Mi'raj.
0: Tradisi Mi'raj bagi masyarakat muslim di Gorontalo dilaksanakan untuk menyambut Isra Mi'raj. Mi'raj, yaitu membacakan kejadian Isra dan Mi'raj dengan menggunakan bahasa Gorontalo. Naskah Mi'raj yang dibaca ditulis dengan aksara Arab Pegon yang dilantunkan secara berirama. Menurut pelantun Mi'raj Rionaldo Doe, untuk menguasai cara membaca naskah Mi'raj yang paling utama yaitu harus menguasai bahasa Gorontalo.
2: Nah, waktu itu saya belajar tidak lewat buku Mi'raj langsung, tapi ada lewat buku Ungguli. Karena Mi'raj itu ada dua paket. Ada kisah tentang Isra Mi'raj Nabi dan ada cerita-cerita hikmah begitu yang modelnya juga hampir sama dengan Mi'raj. Dia ditulis dengan Arab Pegon dan kemudian dilantunkan.
3: Allahumma salli ala sayyidina.
0: Pembacaan naskah Mi'raj dilaksanakan setelah salat Isya diawali dengan doa bersama. Pelantunnya minimal 3 orang atau lebih dan berlangsung hingga menjelang waktu subuh. Meski tradisi ini kini kurang diminati oleh generasi muda, tetapi masih ada beberapa pemuda yang tertarik menjadi pelantun Mi'raj. Sebagai generasi muda, Rionaldo terpanggil untuk melestarikan tradisi Mi'raj. Meski belajar otodidak, kini ia sudah mampu membaca Mi'raj dengan baik. Pengajar di Madrasah Tsanawiyah Al-Huda itu bahkan kini sudah melakukan kaderisasi agar tradisi seperti ini tidak punah ditelan zaman.

0: FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Perdereri Tauna, teman terbaik kamu. Informasi terakhir dan sekaligus menutup kebersamaan kita di Sore Ceria, teman Pro 2. Itu dari info kesehatan, Kemenkes dorong reformasi JKN untuk tingkatkan layanan peserta. Nah, Kementerian Kesehatan meluncurkan reformasi program jaminan kesehatan nasional JKN untuk meningkatkan kualitas pelayanan peserta setelah program berjalan sejak tahun 2014. Pemerintah menyiapkan perbaikan sistem JKN melalui penerapan kelas rawat inap standar sebagai salah satu inisiatif utama. Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan Sunarto memimpin persiapan perbaikan sistem yang komprehensif. Baiklah teman Pro 2, itu tadi informasi terakhir ya. Dan setelah ini jangan kamu lewatkan musik live chat. Ada Arda, itu ex ada band ya. Benar, ex ada band tuh Arda ya. Oke, yang istrinya tuh Tantri Kotak. Udah komplit nih ya. Jadi jangan kamu lewatkan di musik live chat malam ini.

0: Just Music. Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Ngoni Pilih.
1: Pada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, rumah terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna. Teman terbaik.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini ditemani sama Edit di hari Selasa ini, teman Pro 2. Yes, di tanggal 15 September 2026 gue bakal ngajak lo seperti biasa ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren, gokil-gokil, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Karena hostnya juga ganteng, asik. Anyway, gimana kabar kamu teman Pro 2 di hari ini? Semoga lo baik-baik aja dimanapun lo berada ya. Dan semoga lo dalam keadaan aman dan sehat tentunya di tempat kamu berada sambil dengerin MLC malam hari ini. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Arda Hadda teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di Pro 2 FM dimanapun kamu berada ya. Dan bisa juga join di live chat YouTube RRI Jakarta di YouTube atau bisa merapat di WhatsApp 0811-801-05. Alright, kalau gitu nanti bakal balik lagi. Jadi pastiin cari tempat ternyamanmu buat dengerin MLC malam hari ini barengan sama Arda Hadda. So, tetap di MLC.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan sekarang Edit udah gak sendirian ya karena sudah ditemani oleh Arda Hada.
1: Yuhu.
0: Asik. Halo, apa kabar Kak?
1: Kabar semakin baik.
0: Asik, benar.
1: Harus makin doa baik dong. Ya. Harus.
0: Benar, benar.
1: Jadi yang dengerin pun juga nular ya.
0: Ah, benar. Kata nanti sehat.
1: Sehat.
0: Bosan gak dedayan kayak gitu sih sebenarnya? Oh,
1: enggak dong.
0: Enggak ya?
1: Itu doa dong.
0: Oh benar.
1: Benar, tergantung, tergantung.
0: Oh, tergantung nanya.
1: Kalau dia katanya sehat, sehat.
0: Sehat.
1: Rezekinya banyak-banyak.
0: Banyak.
1: Bukan doa jadinya.
0: Benar. Kita malam hari ini kedatangan Arda Hada teman 22 yang baru aja ngerilis single terbaru nih. Tapi sekarang selain lagi promo-promo, lagi sibuk apa nih? Lagi sepedaan kebalik kayaknya tuh. Gua lihat IG.
1: Lah kan lagi musim, soalnya hidup lagi kebolak-balik hari.
0: Oh ya bener, bener.
1: Tersampaikan kan.
0: Bener, banyak terjadi sih itu sih.
1: Banyak terjadi, kebolak-balik
0: kan? Bener.
1: Sibuk apa sebenarnya? Dulu mikir bahwa sibuk itu dulu keren ya. Tapi bener. Begitu udah berkeluarga kayaknya sibuk tuh gak keren-keren banget.
0: Aduh.
1: Kenapa kayak jadi ya lebih banyak sekarang juga waktu sama keluarga.
0: Oke.
1: Tetap berkarya, tetap produktif, tetap kerja, tapi punya waktu juga buat diri sendiri dan keluarga itu penting ternyata.
0: Itu penting sih. Uh-huh. Itu berarti hal yang mungkin lu sadari setelah lu berkeluarga berarti.
1: Iya, setelah ngecek bahwa kayaknya kalau kita dikejar apalagi hidup di ibu kota misalnya, pace-nya kan tahu sendiri kalau di
0: Benar.
1: Jakarta. Kok orang ngebut semua sih gitu.
0: Yes.
1: Kok kenceng banget sih.
0: Pada gitu. Nafas gak sih orang-orang.
1: Gitu kan? Jadi nular. Nah disitulah jadi ngetes bahwa kayak kalau gini terus gak waras nih kita. Nah, jadi ya lebih banyak menyelidiki diri lah.
0: Oke. Tapi pada titik kapan lo akhirnya kayak nyadar kayaknya gue gak bisa deh kalau kebawa arus terus nih sama orang-orang yang mungkin ya mungkin emang itu tujuan hidupnya mereka gitu kan. Yep. Goalsnya mereka yep. Gitu. Tapi kita sendiri kan punya tujuan hidup sendiri, punya goal sendiri gitu.
1: Setelah apa yang kita dapatkan tidak membuat kita happy.
0: Oke.
1: Patokannya itu. Jadi apa yang kita dapetin kalau happy-nya cuma sebentar. Oh, apa gitu. Berarti ada sesuatu yang kita jalanin enggak begitu bermakna.
0: Oke.
1: Mungkin ya, tapi ini buat diriku sendiri gitu.
0: Benar.
1: Ada sesuatu yang mungkin mesti dicek lagi di dalam diri bahwa apa yang dijalani ini benar enggak ya gitu. Gitu. Mencintai yang aku kerjakan atau mengerjakan yang aku cintai ya gitu.
0: Ah, itu dia. Gitu. Itu agak rancu sedikit sebenarnya ya, ya kan.
1: Iya, tapi maksudnya apapun yang kerjakan hari ini kita masih bisa nafas dan bangun. Ya masih rasa syukur lah pasti harus.
0: Betul, harus bersyukur itu salah satu yang penting juga gitu kan. Karena kalau kita gak bersyukur ya kita gak akan pernah ngerasa puas, ngerasa cukup.
1: Waduh,
0: gitu kan.
1: Gak, itu
0: gak ada berhentinya.
1: Itu dia, kalau ditanya makanya ada pertanyaan gitu. Menurut lo makna sukses itu apa? Bingung setiap orang, ada yang bilang bahwa sukses gue pengen punya di kampung punya pabrik ini ya itu sukses. Ada yang juga ada yang bilang aku pengen di kota punya rumah ini ya.
0: Betul.
1: Pengen punya pesawat bisa sukses itu. Suksesnya setiap orang ternyata beda-beda ya.
0: Betul.
1: Jadi kalau ditanya di dalam tanya ke aku gitu misalnya, "Dak, menurut lu sukses lu apa?" Ketika merasa cukup.
0: Oke.
1: Jadi berarti apa yang didapetin ya bikin happy aja gitu.
0: Benar. Dan lu sekarang berarti enjoy dengan lu jalanin sekarang ya.
1: Haruslah.
0: Harus ya.
1: Haruslah. Ya.
0: Benar.
1: Ngerjain 10 mesti ada yang miss 1, 2 yes, oke.
0: Wajar ya.
1: Wajar ya.
0: Benar. Alright, berarti untuk single yang kali ini jadi single yang keberapa berarti total?
1: Sebentar ya. Dulu ada 6 atau 7 ya. Setelah solo ya.
0: Setelah solo.
1: Oke, setelah solo sebagai entitas Arda Hadna itu berarti single kelima.
0: Single kelima ya.
1: Betul. Yang pertama ya tidak-tidak
0: yes.
1: Ketika aku keluar dari band.
0: Betul.
1: Ya itu lagu tentang sebuah keputusan. Iya enggak gitu. Terus featuring sama istri judulnya Tumbuh Bersama.
0: Betul.
1: Itu merayakan tentang perjalanan kita. Soalnya istri protes. Kamu tuh ya kok gak bikinin aku lagu lagi sih. Terus aku bilang kan gitu lah. Kalau nelayan udah dapat ikan ya gak kasih umpan lah.
0: Iya bener. Beri kasih umat terus ya.
1: Terus lagu ketiga judulnya Orang Tak Enakan.
0: Oke.
1: Itu untuk people pleaser. Orang-orang
0: yes.
1: yang susah ngomong enggak. Orang-orang yang terlalu ada satu orang yang gak ditanya, itu dirinya sendiri. Nah itu people pleaser tuh,
0: okay.
1: Orang tenganakan. Yang ke berikutnya ada tentang isu fatherless, sama tentang rentannya laki-laki yang katanya laki-laki cengeng kalau nggak, kalau bercerita laki-laki nggak boleh lemah. Itu isu itu saya angkat di lagu Belajar Jadi Bapak.
0: Oh wow, oke okay, oke.
1: Terus okay. Berikutnya ini adalah Matematika Tuhan Berbeda.
0: Oke. Okay. Berarti dari 6, 7?
1: 6 ya? 5, 5 berarti.
0: 5 ya berarti 5. Ya. 5 mana yang selama ngerjain tuh banyak banget dapat insight-insight baru ketika bikin lagu itu?
1: Dari 5 itu? Mm-mm. Setiap lagunya ada perjalanan beda-beda sih. Ada beda-beda chapternya. Maksudnya ngerjain ini, ada part ini, ngerjain ini. Misalnya kayak Orang Tak Enakan, bener-bener ngerjain itu lagunya kayak enggak deh gitu. Jadi
0: okay.
1: Jadi kayak muncul tiba-tiba ngerimain luka-luka gitu.
0: Oh iya iya iya, I know.
1: Terus kayak Belajar Jadi Bapak beda lagi. Pas ngerjain lagu itu langsung ada hal yang pengen diobrolin sama bapak. Dan itu berat banget.
0: Yes.
1: Gitu. Itu berat banget. Jadi memang, terus kayak Matematika Tuhan Berbeda gitu, itu juga berat banget karena oke, terus terang lagu ini aku bikin ketika aku keluar dari konseling dan hipnoterapi.
0: Oke. Oke oke.
1: Pulang dari situ nanya sama konselingnya, coachnya, nanya, udah ada beberapa antrian gitu.
0: Oke. Okay.
1: Pas di situ saya nanya sama coachnya, terus coachnya bilang gini, Mas Arda itu orang-orang yang ini, mereka itu korban Mas.
0: Oke. Okay.
1: Mereka korban yang mau berbenah.
0: Oke. Okay.
1: Mereka mau berubah. Tapi kadang yang menyakiti mereka itu malah nggak sadar.
0: Nah, itu dia. Nah,
1: dari situ langsung dah gitu kan. Pulang dari situ naik mobil. Tiba-tiba bergumam, nggak ngerti kenapa di bawah alam bawah sadar tuh tiba-tiba langsung nyanyi, hai orang baik, tak ada ruginya dirimu menjadi baik, seringnya dikhianati, sakit disimpan sendiri, tapi matematika Tuhan berbeda. Udah jadi ref.
0: Oke, langsung jadi ref tuh.
1: Langsung jadi
0: di
1: ref.
0: Mobil itu.
1: Langsung jadi, tapi nggak saya lanjutin.
0: Oke.
1: Karena ngerasa bahwa lagu ini terlalu naif banget ngomong tentang kebaikan apa sih gitu. Enggak deh. Sampai 3 bulan dikit.
0: Oke. Okay. Wow, cukup lama juga tuh.
1: Cukup lama. Ya. Jadi bukan ngerjain yang lama tapi memutuskan untuk bikin enggak gitu. Itu yang lama.
0: Iya, iya, iya.
1: Pergolakan sih. Yang paling susah adalah pergolakan di dalam diri sendiri tuh.
0: Betul.
1: Kan
0: betul.
1: Masalah kita hari ini adalah
0: masalah kita dengan diri sendiri.
1: Kepala kita yang riuh kan. Obrolan apa nih, berat banget ya Allah.
0: Itu dia, bener sih.
1: Dua laki-laki kalau bercerita begini ya.
0: Iya bener, ini kalau makin malam lagi makin aneh lagi nih bahasannya nih. Ya udah deh teman-teman, udah nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang matematika Tuhan yang berbeda nih ya. Yang tadi juga udah di spill sedikit tentang latar belakangnya, pokoknya nanti bakal diulik lebih lanjut lagi. Jadi buat kamu teman-teman yang mau seru-seruan juga, mau tanya-tanya juga, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal dengerin satu single dari Arda Hatna, Iya Iya Tidak-Tidak dulu ya. Here we go.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Arda Hadna.
1: Yo.
0: Alright. Well, tadi kita masih ngomongin soal matematika Tuhan berbeda gitu kan.
1: Kayak pelajaran.
0: Iya sih, sebenarnya kalau dari judul kenapa ada matematikanya sih sebenarnya? Kenapa enggak fisika Tuhan itu?
1: Ya, sebenarnya lebih ngangkat isu tentang kayak gini nih, ini contoh relate news. Kita tumbuh dalam keyakinan, kalau kamu baik sama orang, orang itu baik sama kamu.
0: Okay.
1: Padahal kenyataannya gak begitu.
0: Oh, I see.
1: Iya dong, kita terus terang dong. Ada kita baik sama orang, orang itu bisa jahatin kita, bisa ditipu kita, bisa di ini gitu.
0: Benar.
1: Makanya
0: benar.
1: Banyak orang-orang baik yang tersakiti.
0: Mm-mm.
1: Ya kan, itu kita zaman dulu punya keyakinan itu untuk dirayu bahwa kita harus berbuat baik.
0: Betul.
1: Nah, lewat lagu ini sebenarnya pengen nebelin bahwa baik itu gak langsung kadang kontan terjadi loh. Mungkin dibalas dengan keselamatan atau sudut pandang yang lain gitu. Jadi satu tambah satu bukan dua kalau di kehidupan gitu. Jadi kehidupan tuh selalu menawarkan hal-hal yang seakan-akan sia-sia, tapi kok kita nyampe sih di tempat ini? Nah,
0: betul.
1: Itu gak terhitungkan. Disitulah maksudnya matematika Tuhan berbeda tuh pengen nyampein bahwa ya memang sih, memang ada perhitungan-perhitungan di luar kuasa kita gitu. Lebih ke situ.
0: Okay.
1: Makanya di artwork-nya, artwork-nya foto itu pakai handphone.
0: Okay.
1: Jadi yang fotoin istri, tantri, jadi begitu di pantai, aku kepikiran untuk itu foto, tahu foto, lihat fotonya kan artwork-nya. Itu seakan-akan aku jatuh dari ketinggian, takut jatuh ketinggian. Coba dirotasi fotonya.
0: Okay.
1: Coba dirotasi fotonya. Set, dirotasi fotonya. Itu sebenarnya aku lagi rebahan di pinggir pantai.
0: Oke.
1: Itu aku lagi rebahan. Jadi gak lagi berada di ketinggian. Gak ada efek apapun, cuma rotasi doang.
0: Benar.
1: Malam hari difotoin sama istri dengan pakaian seadanya. Terus aku langsung kepikiran untuk aku mau artworknya ini. Ini yang mau aku sampaikan. Artinya adalah, makna yang pengen aku sampaikan di lagu ini adalah apa yang kadang tampak di manusia kadang belum tentu yang menceritakan sebenarnya.
0: Yes.
1: Jadi kita perlu punya sudut pandangnya lain untuk punya hasil yang berbeda gitu kayaknya.
0: Oh wow.
1: Aduh, udah lemah.
0: tapi lu pernah nggak maksudnya akhirnya merasakan gitu maksudnya, oh ini mungkin ya yang dimaksud dengan matematika Tuhan yang berbeda gitu di kehidupan lu sendiri.
1: Oke, saya contoh konkret ya. Waktu aku konser sama bandku di Solo, di jalan itu aku nangis.
0: Oke.
1: Di jalan aku nangis, terus teman-temanku band, kenapa sih dah? Kenapa sih gitu? Apa sih? Nangis. Ketika konser pun, jadi waktu itu konserku sama bandku sama apa, Mami Ina, Ina Pandinata, konser di Solo di Alila itu tahun berapa? Sebelum COVID. Itu sold out.
0: Oke.
1: Sold out, tiketnya nonton rame banget. Di panggung aku sempat skip, diem karena flashback. Akhirnya balik ke cerita. Ceritanya adalah kenapa aku nangis, aku ceritain ke teman-teman bandku. Di baliho itu ada poster, poster kita konser.
0: Oke.
1: Di Alila, di Solo, sold out, rame. Tapi sebelumnya, berapa tahun sebelumnya, di bawah baliho itu motorku pernah bocor di situ.
0: Wow.
1: Motorku pernah bocor di situ dan aku nggak punya uang.
0: Oke.
1: Aku nggak punya uang, sedih banget. Mau telepon saya dulu, apa ya? Bukan mendramatisir, tapi memang kenyataan bahwa saya memang anak pedagang kue di Madiun, terus hijrah ke Solo untuk merantau. Itu pun kemana-mana lah, gak jelas lah, mau jual batik apa dan segala macam. Nah, di baliho itu tuh motor bocor. Ngubungin orang tua gak tega, ngubungin temen malu, karena kos aja saya numpang. Akhirnya saya tuntun sepeda motornya sampai ke kosan.
0: Wow. Oke.
1: Ditraktir makan sama temen akhirnya. Nah, di situ kayak ya betapa pedihnya gitu. Seakan-akan dikasih petunjuk bahwa dak gitu, yang di atas tuh ngasih petunjuk kayak, dak lihat nih, saya bisa balikin apapun yang terjadi gitu. Jadi ya bayangin aja gitu. Jadi di konser itu saya ngerasa bahwa skipnya adalah kenapa kalian nonton saya? Sedangkan saya berapa tahun yang lalu gak ada yang nolong.
0: Betul.
1: Kenapa orang-orang rela bayar untuk nonton yang tiketnya sangat tidak murah?
0: Betul, betul.
1: Sedangkan saya untuk ke, apa tambal ban aja gak punya duit gitu.
0: Benar-benar.
1: Artinya ya banyaklah perjalanan yang saya lalui yang mungkin memang tugas saya, setiap manusia kan punya tugas ya. Dan saya yakin bahwa tugas saya adalah berkarya untuk menceritakan hal-hal seperti ini. Makanya kalau ada teman bilang, "Dak mau promo." Ini terus terang nih teman. "Dak mau promo apa? Dak mau ke mana? Mau promo ke mana? Ke radio." "Eh, kok masih radio sih?" gitu.
0: Oke.
1: Okay. Sering gitu. "Loh, emang kenapa?" Aku bilang, "Saya mau ditonton 10.000 orang, mau ditonton 3 orang, mau 5 orang. Kalau saya kuat mau menyampaikan sesuatu, saya harus sampaikan."
0: Okay.
1: Ini tugasku mungkin gitu. Bener, dan kita enggak pernah tahu siapa yang nonton ini.
0: Yes.
1: Jadi saya enggak mau ngitung dan enggak ada yang sia-sia menurut saya gitu.
0: Bener,
1: jadi
0: bener,
1: jadi
0: bener.
1: It's okay, enggak apa-apa, memang tugasku di sini. Jadi enggak tahu tiba-tiba di kepala saya ada kalimat begini, "Kalau kita enggak perhitungan nanti kita diperhitungkan kok," gitu.
0: Wow. Wow, oke, oke. Benar. Di ini ya, dikutip ya. Arda 2026.
1: Terus bekerja untuk keluarga sendiri.
0: Asik. Nyalek. Coblos nomor ini ya.
2: Nyalek
0: terus. Ternyata nyalek. Astaga, benar.
1: Bekerja untuk keluarga sendiri.
0: Tapi lu tuh tipikal orangnya, maksudnya ketika kejadian sesuatu lu yang mikirin banget kah, atau mengambil makna banget kah, atau enggak sih sebenernya kayak ya udah jalanin aja gitu.
1: Kan ada orang bilang bahwa cocok logi.
0: Bener.
1: Bagaimana kalau seseorang itu melihat itu sebagai petunjuk?
0: Oke.
1: Okay. Sebenarnya mungkin banyak banget petunjuk, cuman kita nggak bisa baca petunjuk.
0: Betul.
1: Ada pengalaman spiritual yang saya lalui ketika ibadah haji. Ya, saya minta doa, memang salah satunya adalah, "Ya Allah, permudah saya untuk membaca petunjukmu." Ya kalau enggak, kesasar mulu.
0: Betul.
1: Google Maps kan perlu kan?
0: Gitu, yes.
1: Gitu aja. Untuk lewat sana, lewat sini, lewat sana. Gitu.
0: Benar.
1: Rutenya orang beda-beda, cuman kalau punya Google Maps kayaknya lebih, oh kesana, oh kesini gitu.
0: Betul. Udah ada Google Maps pun kadang orang juga masih salah baca kan?
1: Betul.
0: Iya kan? Iya. Masih salah arah.
1: Mesti
0: gitu ya.
1: Update iOS lagi, mesti ini gitu. Pasti beli iPhone Duo. Loh,
0: aduh, kok harus upgrade gadget?
1: Makanya beli di.
0: Aduh, promo. Alright. Oke, okay, tapi ini mungkin out of context aja sih sebenarnya sih. Tapi lu selain bermusik, apa sekarang hobinya, bro?
1: Cuci toren.
0: Aduh.
1: Terus sedot WC.
0: Semua dilakuin ya.
1: Emang. Semua dilakuin jadi bapak. Dulu sangat idealis untuk gak bisa musik untuk jalan hidupku. Aku harus bermusik. Beneran nomor satu harus musik, yang lain harus aku tinggalkan gitu.
0: Oke. Okay.
1: Tapi ternyata idealis itu, biaya sekolah itu juga idealis.
0: Betul.
1: Biaya kesehatan anak itu idealis.
0: Betul.
1: Istri yang bahagia pulang dengan disambut itu juga idealis.
0: Betul.
1: Ternyata menjadi dewasa idealisnya beda.
0: Benar.
1: Gitu. Nah, dari situ akhirnya memang alhamdulillah sekarang kerja, ada kerja juga selain, tapi masih ada bidang kesenian juga gitu.
0: Oke. Okay.
1: Di luar ini ya ada kerja gitu. Ya kerjasama lah sama ada perusahaan namanya Cinta Korea Indonesia.
0: Oke.
1: Okay. Cinta Korea Indonesia.
0: Gitu. Oke. Wow, berarti emang ya.
1: Ya demi berhubungan sama orang-orang Korea.
0: Apakah STI termasuk?
1: Betul.
0: Oh iya.
1: Beneran.
0: Oh iya beneran.
1: Beneran.
0: Oh wow.
1: Jadi, waduh jadi iklan nih. Enggak, tapi gini. Sintayong itu adalah foundernya.
0: Oke.
1: Jadi kita bikin minuman yang didatengin dari Korea.
0: Oke.
1: Betul dari sini.
0: Oh, jadi dia salah satu foundernya.
1: Foundernya beliau, ada dua orang.
0: Gitu. Wow. Jadi kalau Sintayong di luar kehidupannya di bola tuh gimana sih sebenarnya?
1: Sangat seru banget.
0: Oke.
1: Sangat seru banget. Main padelnya jago.
0: Asik.
1: Golfnya jago.
0: Waduh.
1: Terus ya seru banget. Terus kaku-kaku bercanda gitu.
0: Benar,
1: orang
0: benar,
1: Korea
0: benar.
1: Korea gitu kan lucu kan bercanda-bercanda gitu. Bercanda gitu. Yeah, dan apa dan apa ya? Enggak nyangka aja bisa bekerja sama dengan beliau gitu.
0: Benar.
1: Jadi begitu bangganya tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dibohongin. Beliau seperti ngajak kita untuk cinta lagi tanah air, akan olahraga lagi. Oh, gitu. Iya,
0: bener,
1: aura itu tuh gak bisa dibohongin.
0: Bener sih.
1: Energi itu gak bisa dibohongin.
0: Yes, itu dia.
1: Energi itu gak bisa dibohongin. Mau lu berpolitik, mau apa, kayak apa. Tapi kalau energinya dia, gue cinta sama ini, gue buktiin ini. Nular, ketahuan.
0: Oke.
1: Dia secinta itu emang sama bola dan Indonesia.
0: Benar. Berarti yang selama ini kita lihat ya emang seperti itu beliau ya.
1: Beliau
0: seperti itu ya. Wow. Alright.
1: Telepon.
0: Gak usah. Gak ada translatornya di sini ya. Agak bingung semua nanti di sini.
1: Gencana.
0: Ya deh sama Bro, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Tapi setelah ini gue mau dengerin dulu Matematika Tuhan yang berbeda dari Arda Hada teman Bro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat. Maaf ada sesi foto dulu ya. Satu, dua. Alright, masih bareng sama Arda Hada. Yeay. Let's go. Aduh, tadi kita terlalu seru ngobrolin soal film.
1: Bapak-bapak, cowok kalau ketemu ya begini.
0: Iya, bener. Apa aja jadi bahasan, kata gue. Tadi ngomong STY, sekarang ngomong film. Bener. Alright, sekarang kita jawabin dulu pertanyaan dari teman bro 2 nih yang udah merapat. Di malam hari ini sudah ada dari Lara ya kamu ya? Bener, Lara.
1: Namanya.
0: Ada dari Lara. Udah.
1: Indah banget namanya.
0: Bener.
1: Lara Croft bukan?
0: Aduh. Balik lagi deh ngomongin ini nih. Oke, ini pertanyaan buat Kak Arda nih ya. Ini lumayan berat sih pertanyaannya sih.
1: Aduh, berapa kilo?
0: Aduh, kuatnya berapa? Kita nego aja gimana kita nego.
1: Sampai jadi ya.
0: Kalau suatu hari Kakak Arda berhasil mencapai semua yang dulu diperjuangkan, apakah Kakak Arda akan merasa perjuangannya sudah selesai atau justru sadar bahwa perjalanan seorang musisi tidak pernah benar-benar punya garis akhir?
1: Nah, itu dia, ini pertanyaan ngawang banget ya, tapi boleh jawab dengan pertanyaan yang membumi banget ya.
0: Asik.
1: Kayak begini, orang-orang di Singapura gitu, tahu gak? Di Jepang itu kakek-kakek, nenek-nenek itu masih kerja di usia itu. Sampai akhir hayat mereka masih kerja gitu. Udah badan bungkuk, masih kerja. Gak mau diem dan nunggu gitu. Tapi masih produktif, artinya kita putuskan, bahkan kayak ke Singapura, kita ke Malaysia, masih uncle-uncle tuh masih jadi driver.
0: Betul,
1: masih
0: betul.
1: Gitu. Jadi badan aja kalau kita di rumah sakit, kita gak bikin gerak satu minggu, badan sakit semua.
0: Yes.
1: Memang manusia tuh memang ada kodratnya untuk bergerak. Kalau gak ya sakit, bergerak, berbuat gitu. Jadi apakah jika nanti semua kecapai terus aku malah berhenti gitu. Kalau orang naik gunung, asiknya naik gunung itu adalah ketika dia turun sih. Dan menceritakan apa yang ada di puncak.
0: Bener lagi.
1: Dan orang-orang biar bisa pergi ke puncak.
0: Bener.
1: Gitu. Jadi sepertinya hidup juga ada tugasnya mungkin gitu. Dan kalau pengen naik ke puncak lagi ya jalan lagi gitu. Jadi mungkin itu menjawab sih.
0: Alright, itu ya Lara tadi ya. Semoga terjawab ya. Tapi kalau buat Bang Arda sendiri, apa nih? Mungkin kalau boleh diceritain, apa impian yang lagi pengen diraih banget nih kalau sekarang?
1: Waduh.
0: Goals atau apalah yang pengen dicapai gitu.
1: Justru sekarang lagi punya mimpi-mimpi yang kalau mimpi ya, mimpi mimpinya macam-macam ya. Mimpi misalnya berkarya adalah pengen terus berkarya.
0: Betul.
1: Pengen terus berkarya, pengen terus bahwa sebelum, kan orang semuanya pasti mati ya, dan kita gak takut mati, karena kita tahu bahwa kita mati, cuman kita takut caranya mati.
0: Betul.
1: Nah, saya pengen sebelum itu terjadi gitu, karya-karya saya pengen walaupun cuma 1-2 orang, tapi pengen untuk sedikit jadi teman, sedikit mengobati rasa luka dan segala macam. Nah, pengennya di situ. Jadi ada macam-macam mimpi jadi musisi, pengen tetap terus berkarya, tetap pengen mimpi sama keluarga, pengen keliling dunia, pengen sama istri, macam-macam. Jadi mimpinya per chapter ada
0: ya.
1: Dan mimpi-mimpi itu yang justru kayaknya gerakin kita untuk punya bangun pagi itu ada semangat gitu.
0: Yes.
1: Kayak gamers, kayak betul, apa, betul, boleh betul. Gak sih? Dulu kan, makanya saya sering lebih banyak, cowok tuh lebih banyak nyambung, karena kita lebih banyak ngobrolin tentang hobi.
0: Benar.
1: Ya kan? Hobinya apa? Wah, sini. Dan bersyukurlah ketika kita masih bangun pagi, masih ada sesuatu yang, nanti padel, asik.
0: Benar.
1: Nanti futsal, asik. Nanti mini soccer, nanti godain tetangga, ya enggak, jangan. Benar, nanti.
0: Kok iseng? Kok iseng?
1: Ya. Nanti nonton, nonton Avenger. Masih ada itu tuh, masih ada penggerak kita untuk bikin punya harapan.
0: Benar, masih ada excitement ya. Kita menjalani hidup ya, gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Bener. Tapi urusan, makanya di lirik matematika Tuhan berbeda itu kan ada kan. Tugas teruslah bergerak, teruslah berjuang. Karena hasil bukanlah tugasmu. Teruslah bergerak, teruslah berjuang karena hasil tugasnya Sang Maha Penentu. Jadi tugas kita nyoba aja.
0: Benar.
1: Tapi parameter sukses atau enggak ya sudah bukan tugas kita, udah gitu aja kayaknya.
0: Iya, lu dikasih tugasnya orang juga enggak mau kan? Ya itu. Ya udah biarin itu tugasnya Tuhan aja gitu kan.
1: Biar enggak beban.
0: Benar.
1: Karena itu enggak di luar kuasa kita lah.
0: Yes, itu dia ya. Benar. Tapi kalau ngomongin soal mimpi di dunia musik nih, ini pertanyaan dari Hawa nih selanjutnya nih.
1: Ada dari Lara Hawa. Namanya indah-indah sekali.
0: Betul.
1: Habis ini memang Dewi Yunani kan itu.
0: Enggak dong. Ini pertanyaan dari Hawa, ini katanya kalau mau collab kira-kira mau sama siapa nih? Gitu. Ini
1: kolaborasi ya?
0: Mm-mm.
1: Saya suka Tulus.
0: Wow,
1: saya seneng Eat Gitaf.
0: Oh wow, oke. Okay.
1: Anak-anak sekarang saya seneng banget.
0: Benar-benar.
1: Cara penulisan, penyampaiannya gitu. Dan lirik-lirik ini juga terpengaruh sedikit banyak terpengaruh oleh penulisan gaya bahasa sekarang gitu.
0: Oke.
1: Okay. Kalau dulu kan judul pendek-pendek, sekarang kan mungkin judul lebih panjang.
0: Bener,
1: penulisan lebih lugas, lebih menceritakan, lebih. Kalau dulu kan mungkin musik lebih puitis. Diceritain puitis sama jangan diceritain lah. Biar orang-orang punya pengertian sendiri-sendiri.
0: Yes,
1: gitu. Misterius. Oh, sekarang malah diceritain, kalau enggak dimakan. Gitu.
0: Betul. Oke. Okay. Nah, oh, berarti banyak ya terinfluence sama maksudnya penyanyi-penyanyi sekarang.
1: Oh, jelas. Mereka hebat-hebat banget.
0: Gokil emang sih.
1: Gokil. Apa? Tulus, It Kita, Tantri Kotak gitu.
0: Pastinya dong, istrinya.
1: Yang ketiga budget kayaknya.
0: Terlalu jujur, Mas. Nih kalau kata Hawa, jujur buat lagunya bagus dan relate sama aku. Dulu aku hampir menyerah karena aku kira di hidupku gak ada yang mau nerima aku. Wow.
1: Gimana? Maaf, tanganku kejepit tadi. Ini kalau dipotong di TikTok, gini, aku ketawa.
0: Tadi di klip ya.
1: Gimana?
0: Ini kalau kata Hawa, jujur buat lagunya bagus dan relate sama dia katanya. Dulu dia hampir nyerah karena dia kira di hidupnya dia gak ada yang mau nerima dia.
1: Oke. Hawa ya? Ditolak, diabaikan hari itu, hari ini mungkin jangan jadi vonis bahwa hidup harus berakhir dan kita kayaknya gak punya nilai. Enggak. Bisa jadi sebenarnya kita akan dibawa ke tempat yang seharusnya.
0: Yes.
1: Sama orang-orang yang seharusnya. Jadi kalau kita ngitungnya, bahwa wah aku ditolak, wah sakit hati, ya memang iya dan itu memang harus terjadi. Karena kalau enggak, Tuhan itu kenapa sih? Tuhan maha canggih, nyiptain apa dan segala macam, dunia, semesta dan segala macam. Kenapa sih kalau mau kita ribet enggak WhatsApp aja? Chat dong gitu, Tuhan.
0: Yeah.
1: Mas Arda, ujianmu hari ini ya, ini bocorannya. Kan enggak, cara kerja Tuhan enggak begitu. Ada cara-cara kerja yang kita dibikin sakit hati.
0: Yes.
1: Kita dibikin kecewa, kita dibikin senang, kita diuji kesepian dan segala macam untuk menyelidiki sebenarnya dalam diri bahwa aku harus kemana, aku harus ngapain gitu. Dan ditolak hari ini, itu sering terjadi kok. Gitu. Misalnya, aku contoh, saya dulu korban bully.
0: Oke.
1: Saya korban bully. Ketika saya ketemu dalam kondisi sekarang, orang yang ngebully saya itu minta foto dan ucapan, saya kasih.
0: Oke.
1: Apakah saya membenci? Saya justru terima kasih. Karena merubah satu detik di masa lalu, saya gak akan bisa jadi diri saya sekarang.
0: Yes, benar. Jadi apa ya, sesuatu yang mungkin menyemangati kita ya untuk lebih baik lagi ke depannya. Yes,
1: jadi Hawa, jangan takut, jangan berkecil hati gitu. Pokoknya jalan aja terus, nanti kamu ke tempat yang seharusnya pokoknya.
0: Alright, itu dia ya. Okay, ngomongin soal matematika ya. Ini kan kalau matematika Tuhan ya, kita gak tahu lah ya rumusnya seperti apa gitu.
1: Sempoa
0: kan.
1: Mungkin.
0: Gini-gini. Masih pada tahu gak sih sekarang tuh?
1: Mau nyebekin brand jadinya tadi. Gak ada brand
0: matematika. Benar. Nah, tapi selama maksudnya dari pengalaman hidupnya Mas Arda gitu kan, akhirnya rumus apa nih yang bisa disimpulkan dari matematika Tuhan itu berbeda?
1: Aduh, ini pertanyaan jebakan sebenarnya. Seakan-akan saya jadi tahu semuanya, padahal nggak gitu.
0: Bener.
1: Lagu ini cuma pengen jadi teman aja untuk orang-orang yang sakit hati, untuk yang kenapa sih kita baik sama orang masih dijahatin kayak gitu-gitu maksudnya. Gak ada rumus pasti sebenarnya. A jawabannya A, B jawabannya B. Setiap orang jalannya beda. Yes. Saya pun ngobrol di gini juga sedang diuji. Tapi yang saran yang sebatas yang saya tahu, lebih banyaklah ngobrol sama diri.
0: Oke, okay, okay.
1: Ngobrollah sama diri yang sejati di dalam diri, bahwa dia gak akan pernah bohong untuk apapun. Jadi tanyakan dalam diri, bukan suara-suara yang bising, lu kesana, lu kesini, lu mil. Tanyain dalam diri, dalam sepi, untuk ini benar gak? Kalau iya, aku ambil ini, keputusannya apa? Kalau memang salah, memang ya sudah, memang resiko yang aku ambil. Ya, ya gagal menggapai mimpi sendiri, itu kayaknya lebih worth it daripada berhasil tapi jalani mimpi orang lain, kayaknya gitu misalnya.
0: Benar. Wow, alright. Oke, mungkin berarti lagu ini bisa didengarkan di mana aja?
1: Di warung-warung terdekat dong. Semua platform udah ada ya. Kalau di YouTube ada di YouTube-nya Tantri Arda.
0: Oke.
1: Okay. Jadi di YouTube Tantri Arda nggak cuma prank doang, orang nanyain mulu. Pranknya mana mas? Pranknya mana? Itu mulu Elvira. Tapi karya-karyanya juga ada, tolong di
0: ditonton ya.
1: Heeh, ditonton lah.
0: Di like, subscribe.
1: Di like, subscribe, komen. Iya. Ceritain gitu.
0: Betul.
1: Sudah ada di semua platform udah ada.
0: Semua platform ada, di YouTube juga ada.
1: Di YouTube pun juga sama konsepnya kan. Gravitasi kan, naik sepeda.
0: Betul.
1: itu ngambil videonya juga jam 12 siang, jam 1 siang.
0: Wow. Panas.
1: Pegel semua badan.
0: Iya sih, mateng sih, jujur sih.
1: Mateng.
0: Dan tentunya bisa kamu request di Prodo FM seluruh Indonesia.
1: Jelas.
0: Alright, terima kasih Mas Arda.
1: Loh, sudah selesai?
0: Lah sudah, udah jam 8, mau sampai jam 12.
1: Loh, saya bilang sama istri pulang jam 12 loh.
0: Waduh, yaudah. Nanti kita pura-pura siaran dari 12 ya.
1: Iya, iya. Saya janji gitu ya.
0: Yaudah, terima kasih Mas Arda, thank you so much.
1: Terima kasih pendengar, terima kasih Mas. Terima kasih banyak.
0: Thank you. Dan terima kasih juga buat teman Prodo seluruh Indonesia udah seru-seruan satu jam terakhir ini bareng sama Arda Hatna tentunya ya. Dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu. Jadi pastiin tetap di Prodo FM favorit kamu ya. Kalau gitu nama gue Ditama pamit dan
1: Arda Hatna di sini.
0: Alright, bye-bye.

0: Info Pro 2. Selamat malam Info Pro 2 bersama saya Julfan Gafar, teman Pro 2. Kementerian Pertanian memastikan stok beras nasional tetap aman memenuhi kebutuhan masyarakat selama 10 bulan ke depan. Ketersediaan tersebut ditopang standing crop, cadangan rumah tangga dan horeca, serta stok beras Perum Bulog. Pelaksanaan tugas Direktur Jenderal Perkebunan Heru Tri Widarto mengatakan standing crop mencapai sekitar 3,8 juta hektar. Luas tersebut diperkirakan setara sekitar 10 juta ton beras yang siap menopang kebutuhan nasional. Selain standing crop, cadangan beras di hotel, restoran, kafe, dan rumah tangga mencapai sekitar 10 juta ton. Sementara stok beras Perum Bulog tercatat sekitar 4,6 juta ton hingga memperkuat ketahanan pangan nasional. Menurut Heru, kecukupan pangan hingga akhir tahun tidak hanya berlaku pada komoditas beras. Pemerintah memastikan sejumlah bahan pangan utama lainnya masih tersedia cukup dan aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah menjaga produksi sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Penguatan dilakukan melalui pembangunan infrastruktur pertanian untuk menghadapi ancaman kekeringan.
1: Info Pro 2.
0: Teman Pro 2, mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa masih mau menjawab berbagai pertanyaan dari awak media usai acara serah terima jabatan. Salah satunya penyebab dirinya dicopot dari jabatan Menteri Keuangan. Menurut Purbaya, dirinya sudah memperhitungkan akan dicopot dari jabatannya, tapi baru diberitahu lewat telepon saat ia sedang rapat dengan DPD DPR RI pada Senin kemarin 14 September 2026. Orang yang menelponnya hari itu adalah Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Saat ditanya apakah alasan pencopotan dirinya karena merombak 350 pegawai di Direktorat Jenderal Pajak, Purbaya menjawab ya sebagian iya. Namun Purbaya mengatakan bahwa pencopotan dirinya adalah hak prerogatif Presiden, sambil menepis bahwa kebijakan-kebijakan yang diambilnya juga menjadi penyebab dirinya dicopot. Tetapi Purbaya mengaku sempat kesal dengan pencopotan dirinya. Nah, Purbaya mengaku tidak mau jadi pejabat lagi dan lebih memilih pensiun saja. Meski cuma setahun menjabat sebagai Menteri Keuangan, Purbaya menyatakan lumayan puas dirinya sudah bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas 5%. Sosok Purbaya menjadi fenomenal sejak awal dirinya menjadi Menteri Keuangan. Purbaya adalah satu dari sedikit menteri yang cukup terbuka pada wartawan dan mudah diminta keterangan. Sekian Info Pro 2 malam ini, saya Jupan Gafar. Selamat malam.

Perwerri tahunan teman terbaik kamu dan teman perdua. Sebelum kita masuk ke jaga malam, jangan galau malam-malam, akan hadir temani kamu setelah ini. Kita ikuti dulu aktif akselerasi kreatif musik dengan lagu-lagu daerah dari Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif. Kita akan dengerin lagu dari Kota Ambon, Weso featuring Kai Hulu Papa Mama, Pung Pasang.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

Produseri Tahuna, teman terbaik kamu. Balik lagi kita di Jaga Malam para Kujufan Gafar untuk edisi hari ini Selasa 15 September 2026. Dan teman Produa, nah kita bakal ngomongin hal yang menarik untuk ya kalau dibahas tuh nggak bakal ada habis-habisnya ya. Nah jadi nih teman Produa, kita ngomongin soal dompet dan pikiran aman. Oke, malam ini kita mau deep talk dikit nih teman Produa. Isunya sih agak sensitif tapi penting banget ya, karena sudah mulai merusak tongkrongan anak muda di daerah kita nih. Nah kita mau bahas soal judi online alias judol. Wah berat nih ya. Tapi asli nih guys, ini nyata banget ya, nyata, dan ini di sekitar kita. Sekarang tuh kalau masuk ke tempat di tongkrongan tuh pemandangannya bukan lagi orang-orang kayak mabar Mobile Legend, tapi layarnya itu udah berubah ya, jadi gambar kakek petir, bobohan, atau angka-angka muter. Aduh miris ya. Sebenarnya sih kita bakal ajak ada satu teman Produa yang katanya udah berhenti gitu ya. Dulu awalnya sih coba-coba gitu ya. Kayak bakso borax. Nah, banyak nih yang awalnya tuh cuman iseng ya, awalnya coba-coba modal ya 10.000, 20.000 berharap bisa menang instan ya buat beli atau apa ya kayak BBM gitu ya, atau buat ngopi. Tapi ujungnya apa ya, sekali menang bikin lagi, 100 kali kalah bikin boncos. Itu tuh guys.

Produser Tahunan Teman Terbaik Kamu masih di obrolan komunitas untuk jaga malam yang bakal membahas tentang siaran pemberantasan judi ya teman Produa. Nah kita kali ini tema kita adalah judi online alias judol. Jadi ini dia ya teman Produa, dampak itu ya pasti gak main-main ya buat anak muda yang ada di daerah kita. Uang jajan bakal habis, barang-barang berharga itu bakal digadai. Ada yang berani

pinjaman online atau minjol, bahkan perannya tuh sampai ada kasus kriminalitas atau putus sekolah gara-gara kecanduan judi. Nah, masa depan yang harusnya cerah malah ya kegulung sama algoritma slot yang memang sudah disetting buat bikin kita tuh miskin, guys. Itu ya. Jadi mungkin yang sering kita apa ya kayak nggak disadari namanya bandar itu nggak bakal mau rugi ya gitu ya. Nah, kamu dikasih menang sekali dua kali itu cuman umpan aja ya. Jadi hari ini kita mau mungkin suarakan ya kayak gerakan pemberantasan judi di kalangan anak muda Sangihe ya. Nah, kita harus sadar kekayaan itu dijemput pakai kerja keras dan kreativitas, bukan pakai tombol spin. Itu guys ya. Oke. Pastinya masih ada ya. Ada ya mungkin cara dari kita nih sesama generasi muda tuh buat bagaimana membentengi diri kita atau bantuin teman kita yang sudah terlanjur kecanduan. Nanti kita bakal balik lagi di sini aja di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

0: KPI, Foye Info.
1: 14 mendatar, nama pelukis Mona Lisa. Aduh, gak tahu. 7 menurun dulu deh. Hewan tercepat di darat.
0: Hei, lagi ngisi ETPS ya.
1: Wah, iya nih. Susah bener. Gimana ya dulu mereka nemuin permainan ini? Gue aja yang tinggal ngisi. Kadang suka bingung.
0: Pengen tahu? Begini ceritanya. Teka-teki silang ditemukan oleh Arthur Wynne, jurnalis kelahiran Liverpool, Inggris, 22 Juni 1871. Arthur bekerja di koran New York World yang berbasis di New York City. Awalnya dia diminta oleh redakturnya untuk membuat games yang bisa menghibur pembaca di akhir pekan. Maka muncullah ide untuk membuat permainan tebak kata yang dikenal dengan nama teka-teki silang. Teka-teki pertama di dunia berbentuk kristal berlian. Semua jawabannya ditulis mendatar. Saat itu, Arthur belum membuat variasi menurun dan mendatar untuk jawaban teka-teki silangnya. Totalnya, ada 31 pertanyaan. Di edisi berikutnya, dia kemudian membuat beberapa inovasi yang berupa jawaban meninggi serta ruang-ruang kosong di tengah teka-teki silang. Nah, di era modern, teka-teki silang dikembangkan untuk bisa mengikuti perkembangan.
1: Oh gitu. Sekarang gimana kalau kamu yang nyelesain deh teka-teki silang ini? Aku mau tidur.
0: FYI, for yay info.

meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar Sanghya Produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Iya, teman Pro 2, sebagai penutup untuk obrolan komunitas yang membahas layanan siaran pemberantasan judi, ada ini ya yang bakal bisa kita lakukan. Ini taktik kita ya sebagai sama generasi muda nih, buat membentengi diri atau bantuin teman kita yang sudah terlanjur kecanduan. Yang pertama tuh putus lingkaran setannya. Kalau di tongkrongan ada yang mulai bahas atau main judol, jangan ragu buat negur atau minimal ya jangan ikut-ikutan. Kedua, alihkan ke kegiatan positif, karena daerah kita tuh punya banyak ruang buat produktif. Kamu bisa bikin konten, gabung komunitas musik lokal, olahraga, atau bikin bisnis kecil-kecilan ya. Duitnya jelas, berkah, dan gak bikin jantungan tuh tiap malam. Oke, nanti kita bakal ketemu lagi di obrolan komunitas yang bakal membahas tentang pemberantasan judi ya di kalangan generasi muda. Jadi di sini aja di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.

0: Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai pulau, provinsi, dan kota. Ini menjelaskan bahwa Indonesia sangat kaya akan seni dan budaya. Memiliki kekhasan masing-masing yang membuat semuanya terlihat berbeda, sesuai dengan semboyan negara Indonesia, yang berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebagai bentuk rasa cinta kita kepada bangsa, apa salahnya kita untuk belajar bersama, mengenali satu persatu budaya yang ada, menjadikan hal tersebut sebagai hal yang bisa dibanggakan oleh kita. Untuk mengenali dan mempelajari kebudayaan di setiap daerah satu persatu, pasti akan membutuhkan waktu yang panjang, biaya yang banyak, dan energi yang cukup, bukan? Nah, untuk memudahkan itu semua, kita bisa mengunjungi Indonesian Heritage Museum yang berada di Kota Batu, Malang, Jawa Timur. Dinamakan Indonesian Heritage Museum karena pada museum tersebut banyak menyimpan barang-barang seni dan budaya dari seluruh penjuru Nusantara. Seperti yang disampaikan Bapak Imam Syafi'i selaku koordinator Indonesian Heritage Museum.
1: Keinginannya pemilik seni ini ingin biar budaya itu nggak sampai hilang. Jadi makanya dibuat museum biar generasi muda itu tetap tahu budaya. Kalau di sini tentang oleh Sabang sampai Merauke pasti kan ada benda khasnya, entah itu dalam bentuk kerajinan, terus tempat alat ritual dan lain-lain gitu. Jadi lebih ke benda-benda budaya. Budaya seluruh Indonesia mulai. Jadi nanti di dalam juga lengkap. Jadi kayak mulai Sabang sampai Merauke ada tempatnya di dalam.
0: Indonesian Heritage Museum menyuguhkan berbagai macam benda-benda seni dan budaya dari Sabang sampai Merauke. Penataannya pun sangat apik, mempermudah pengunjung dalam mengenal dan mempelajarinya, seperti yang disampaikan oleh pengunjung.
2: Halo, nama aku Bella dari Kota Malang. Kesan-kesan untuk Indonesia Museum Heritage sendiri cukup satu kata, yaitu keren. Kenapa kok aku bisa ngomong keren? Karena di museum ini kita bisa liburan sekaligus belajar tentang sejarah-sejarah artefak yang ada di Indonesia. Selain itu kita juga bisa belajar tentang budaya-budaya masa lalu masyarakat Indonesia itu bagaimana.
0: Indonesian Heritage Museum adalah salah satu wadah dan sarana edukasi pengenalan seni budaya bangsa. Karena belajar dan mengenal budaya itu.
3: Radio Republic of

0: Produ FM. Produ FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Could have my Gucci on. Aku emang Louis Vuitton. Stay tuned on Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu untuk kamu.

Roderi Tahuna, teman terbaik kamu. Balik lagi kita di cerita penutup hari untuk malam ini ya, Selasa malam. Atau malam Selasa ya guys. Selasa malam lah pastinya ya. Di Selasa malam, tepatnya tanggal 15 September 2026. Dan yang pertama nih dari Kak Lara. Assalamualaikum Kak, waalaikumsalam, selamat malam, malam juga. Maaf ganggu sebentar ya Kak, aku mau izin request lagu. Semoga siaran malam Kakak menyenangkan dan penuh dengan keberkahan. Oke, makasih. Request lagu dari Semi Simorangkir, judulnya Kesedihanku. Oke, lagunya udah ada di list kita nih buat diputerin ya. Yang lainnya ditunggu, yang mau pada request lagu favoritnya untuk diputerin malam ini, ya bisa juga sebagai lagu-lagu penutup hari ya, pastinya di Pro 2. Oke, langsung ke lagu Semi Simorangkir, judulnya Kesedihanku.

0: mendadak puyeng ya.
1: Gempa.
2: Iya, ini gempa. Buruan
1: keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
3: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
2: Iya, kliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

Rudere Ritahuna, teman terbaik kamu. Dan tadi lagu requestannya Kak Lara ya, katanya makasih sudah puterin lagunya. Semoga malam ini kakak selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam menemani siaran jaga malam kami ya, serta dimudahkan dalam setiap urusan. Semoga malam kakak juga dipenuhi ketenangan, hal-hal baik, dan juga energi positif. Terima kasih sudah menemani malam kami lewat suara sapaan dan lagu-lagu yang kakak hadirkan. Semoga setiap kata yang kakak sampaikan malam ini bisa menjadi teman kecil yang membawa senyuman, ketenangan, serta semangat untuk teman-teman Pro 2 tahun lainnya. Alright, baiklah, terima kasih juga ya buat Kak Lara. Oke, yang lainnya mau salam sapa juga nih, tadi ada siapa aja ya yang udah. Ada Lala, ada siapa? DIS ya. Ada Andika juga ya. Malam baik buat kalian semua ya. Selalu juga semoga apa yang kalian bisa rasakan sama yang dirasakanku juga ya. Seperti yang disampaikan tadi sama Kak Lara. Oke. Teman Prodo berikut ini ada Terapi Hati, Unstory featuring Fionita.

0: Tari gundik menjadi bagian dari kesenian istana di kerajaan Mangan itu. Gerak dasar dari tari gundik teradaptasi dari tari lidah. Mulanya, tarian ini dipentaskan sebagai tarian hiburan untuk raja, kemudian berubah fungsinya menjadi tarian penjemput tamu penting kerajaan dilakukan di depan istana. Maksud dan arti tarian diketahui dari kata-kata Sasambo yang berarti senandung yang dikumandangkan oleh beberapa pria sambil menabuh tagonggong sejenis tifa berukuran besar.
1: Salah satu bait dari doa ketika pengiring tari gunde melakukan Sasambo pada saat menaruh rending adalah ake munde daraki ake daraki ake munde ipehiking ake daraki ipepaduri. Terjemahan bebasnya, air sejuk mengalir perlahan, air pembasuh memberi semangat, air sejuk perlahan menghidupkan, air pembasuh mendatangkan.

0: Live for Yay Info.
1: Oh my God, kamu kenapa? Jangan sakit di rumah aku.
2: Dingin banget AC kamar kamu. Tau gak kuku gak nana?
1: Hah? Apa itu gak kuku gak nana? Banana-banana?
2: Gak kuat gak nana.
1: Ya ampun, tinggal dimatiin aja. Gitu aja kok
2: rempong. Ya ampun, kenapa sih badan aku bisa gemeteran gini ya?
1: Oh, kalau itu sih aku tahu kenapa. Begini ceritanya. Tubuh manusia membutuhkan suhu inti 36,9 derajat Celcius untuk mencegah hipotermia dan konsekuensi inti dingin lainnya. Otak manusia sangat memperhatikan masalah suhu tubuh. Nah, jika permukaan kulit manusia terlalu dingin, reseptor kulit akan mengirimkan sinyal ke otak yang memicu serangkaian gerakan trik pemanasan. Gemetar adalah salah satu trik di mana otot berkontraksi dan menjadi semakin cepat. Selain itu, otot rahang akan mulai gemetar dan membuat gigi manusia menjadi gemeletukan. Kedutan ini kemudian menghasilkan panas yang membantu meningkatkan suhu tubuh dan mengisyaratkan manusia untuk segera mencari tempat yang lebih hangat serta menyesap minuman hangat. Gitu ceritanya.
2: Oh gitu.
1: Masih kedinginan.
2: Masih, makanya kamu bantuin aku dong.
1: Ya udah, kalau gitu kita minum kopi yuk.
2: Ya udah, kamu yang bikinin ya.

Prode RRI Tahuna, teman terbaik, kamu masih di cerita penutup hari ya. Nah, mau sapa-sapa juga nih, salam sapanya buat siapa tadi ya. Oke, salam sapanya buat Kak Angelin, kemudian untuk mana nih DIS, biasanya ada lagu request buat teman malam kayak gitu ya, persiapan untuk besok dengan segala rutinitas ataupun kegiatan-kegiatannya biar lebih siap lagi lewat malam ini. Oke, ditunggu ya. Oke, teman Pro 2, kita lanjut lagi untuk lagu berikutnya nih. Kita ketemu sama lagu dari Selena Grace dengan featuring Andi Rianto dengan lagu berjudul Sumpah Mati. Lagu ini pernah ataupun sempat rame banget ya, requestan di acara Pro 2 Hitlist sama cerita penutup hari ya. Oke, mau berikan malam ini ya untuk seluruh teman Pro 2.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Cut.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Ya baiklah teman Prodo, waktunya kita akan menutup kerusman kita di cerita penutup hari edisi malam hari ini ya. Semoga lagu yang kita puterin ya pasti akan menjadi hiburan terbaik ya untuk kamu menutup hari ini. Dan apapun hal positif ataupun hal negatif yang kamu temui ya kamu tinggalkan aja di hari ini ya. Kamu bisa menyambut hari yang baru besok, ada pastinya matahari baru, suasana yang baru pula, sesuatu semua kalian anggap itu pastinya baru ya. Untuk semangat baru, rezeki baru pastinya. Oke, lagu penutup kebersamaan kita di cerita penutup hari dari Nyoman Paul, 10 menit untuk selamanya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Tari Ampawayer. Masa serdadu-serdadu bangsa Jepang memerintah Indonesia. Saat itu perang Pasifik sedang berkobar, pesawat tempur sekutu dengan ganasnya menyerang Sangihe. Maka dengan semangat menggebu-gebu menentang penjajahan, larangan pemerintah Jepang untuk tidak bermain dansa disambut baik oleh masyarakat Sangihe. Selanjutnya, dengan semangat ingin merdeka, suatu kelompok musik orkes yang tadinya mengiringi tari dansa bersama dengan serdadu Jepang dalam suatu acara hiburan, lahirlah sebuah tarian pengganti tari dansa disebut Tari Ampawayer. Sebuah nama yang tercipta sesuai situasi dan kondisi peperangan, di mana ada pesawat yang punya 4 wayar. Tari Ampawayer tercipta dalam masa perang, maka gerakannya pada mulanya sangat sederhana dan kurang, yaitu hanya meniru gerakan pesawat yang ada di angkasa, gerakan prajurit dalam pertempuran, dan situasi atau ketika bertiup angin keras atau angin barat, dan semua gerakan dilakukan atas komando seorang pemimpin dengan gaya yang berapresiasi sesuai iringan musik. Secara maraton, Tari Ampawayer menyebar ke seluruh masyarakat Sangihe sehingga menjadi milik masyarakat, dan pada setiap acara sukacita, Tari Ampawayer selalu dilakukan oleh semua tingkat.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, ya malah main game aja.
0: Bosan sama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Kan belum mandi, Nur.

5 jam sehari. Terdengar sebentar. Pikirkan lagi. Itu berarti 76 hari hilang setiap tahun. Malcolm Gladwell mengatakan 10.000 jam bisa menjadikan seseorang ahli. Dalam waktu itu, anak Anda bisa menguasai gitar, bahasa baru, atau lulus dengan predikat cum laude. Namun, ia justru menguasai dunia piksel yang akan segera terlupakan. Saat ia asyik di dunia virtual, ia kehilangan dunia nyata. Melewatkan makan malam keluarga, percakapan penting, dan masa depan yang seharusnya ia bangun. Teman di dunia game akan hilang saat server mati, tapi keluarga dan masa depan seharusnya bertahan selamanya. Jangan biarkan masa depannya terbuang 5 jam sehari. Ambil kembali kendalinya hari ini, karena waktu tidak pernah bisa kembali.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
1: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
2: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
1: 100 buat kamu.
3: Suara siapa tuh?
2: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan. Masuk ke parit, terus hanyut entah kemana. Kasian memang. Padahal, gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
1: Tapi kan bukan salah teman kita. Bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita nggak bisa milih. Manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

Teman-teman Pro 2, dimanapun kamu berada dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari Selasa 15 September 2026. Kita akan bertemu kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui program 2 RRI Tahuna untuk membawakan acara siarannya hari Rabu 16 September 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Teman Pro 2, saya Jepun Gafar yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Terimalah salam kebanggaan kami. Sekali di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, program 2.

Salam bahagia teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Tahun Now Program 2. Kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini Rabu 16 September 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Selamat pagi teman Pro 2, saya Cindy Patrasi yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara tetap di udara dan tetap merdeka.

Oke, baik, itu memperdua 5 menit bergeser dari pukul 5 waktu Indonesia Tengah ya. Seperti yang biasanya, untuk memperdua kasih ini bakalan temani sepada kalian edisi siar hari ini. Dan bukan cuma sepada, untuk memperdua terus ada program acara Jazz Music dan tentunya pemutaran program acara aktif. And then Produa His List sesi pertama bakalan kasih ditemani atau memprodua ke rumah dengar kalian dengan beragam informasi, terus rangkaian musik hiburan bakalan kasih dihadirkan ke ruang dengar kalian. Yang penasaran informasi apa saja yang bakalan kasih dihadirkan, tentunya jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

0: Oke, baik, teman berdua tepat pada pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Kita tinggalkan lagu dari Jack Jonas, Where Did You Go? Kita ikuti info Pro 2 bersama Kak Cindy di CCR hari ini.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Info Pro 2.

0: Kemenpora 2 Mandikdasmana Fajar Riza Al-Haq melepas 36 peserta kontingen Indonesia menuju World Skills Competition di Shanghai. Kontingen Indonesia tersebut terdiri atas 20 kompetitor dengan dukungan 16 expert selama mengikuti kompetisi. Fajar mengatakan Kemenpora 2 kompetisi tersebut menjadi salah satu olimpiade keterampilan vokasional yang mempertemukan talenta muda dunia. Indonesia memiliki kesempatan menunjukkan kemampuan talenta nasional tidak kalah dengan peserta berbagai negara. Menurut Fajar Kemenpora 2, Indonesia sebelumnya meraih sejumlah medali di World Skills Competition 2024 di Lyon, Prancis. Capaian kontingen ketika itu Kemenpora 2 juga menempatkan Indonesia sebagai salah satu peserta terbaik di kawasan ASEAN. Pengalaman tersebut menjadi modal untuk mendorong peningkatan capaian kontingen Indonesia pada kompetisi tahun ini. Namun keberhasilan tidak hanya diukur melalui jumlah medali yang berhasil dibawa pulang.
1: Info Pro 2.

Kita ke informasi yang terakhir. Pemkot Bekasi membuka layanan pengaduan bagi masyarakat Kota Bekasi yang menjadi korban pungutan liar atau pungli. Layanan tersebut dibuka sebagai bentuk komitmen Pemkot Bekasi menghadirkan layanan publik bebas pungli. Menurut Wali Kota Bekasi Tri Adianto mengatakan, layanan pengaduan bisa diakses di kanal pengaduan 112 Kota Bekasi atau bisa melalui akun Instagram resmi Wali Kota Bekasi @mastriadianto. So, teman Pro 2, ia juga mengatakan bahwa masyarakat korban pungli yang membuat laporan akan diberikan uang penggantian besarnya 2 kali lipat dari jumlah uang yang telah korban pungli keluarkan. Tri menilai teman Pro 2 keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga integritas aparatur sekaligus memastikan pelayanan publik berjalan sesuai ketentuan. Ia berharap teman Pro 2 masyarakat tidak takut menyampaikan laporan apabila menemukan adanya tindakan yang mencederai pelayanan publik. Menurutnya, aparatur Pemkot Bekasi harus hadir memberikan pelayanan secara profesional tanpa membebani masyarakat dengan pungutan di luar ketentuan. Demikian info Pro 2, selamat pagi.

Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

Panas terik dan udara kering. Musim kemarau sementara kita alami. Di kondisi seperti ini, percikan api sekecil apapun bisa berubah menjadi bencana besar. Satu puntung rokok yang dibuang sembarangan di semak kering atau pembakaran sampah yang ditinggalkan tanpa pengawasan cukup untuk menghanguskan pemukiman dan belasan hektar lahan. Kelalaian beberapa detik, dampaknya bisa merenggut harta hingga nyawa. Mari saling menjaga dan cegah potensi kebakaran dengan langkah sederhana. Hindari membakar sampah atau lahan di area terbuka, pastikan puntung rokok benar-benar padam sebelum dibuang, periksa instalasi listrik rumah secara berkala untuk menghindari korsleting. Ingat, pencegahan terbaik dimulai dari diri sendiri. Jika melihat titik api atau potensi bahaya, segera hubungi pemadam kebakaran setempat. Musim kemarau, tetap waspada, jaga lingkungan kita.

0: aja.
1: Baik, Tomo Pradua 19 menit bergeser dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah, masih di 92 MHz, teman terbaik kamu. Dan sekarang kita berada dalam program acara Sepada. Selamat pagi teman Pradua. Pemkot Bekasi mengajak masyarakat memberdayakan hidup sehat dengan rutin berolahraga. Ajakan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kota Bekasi Junaidi dalam rangka memperingati Hari Olahraga Nasional atau HORNAS. Peringatan HORNAS digelar di Plaza Patriot Kantor Wali Kota Bekasi Selasa 15 September 2026. Kegiatan tersebut dihadiri jajaran Pemkot Bekasi serta sejumlah organisasi olahraga seperti KONI, KORMI, NPCI, dan Igornas Kota Bekasi. Menurut Junaidi, Tomo Pradua, olahraga merupakan bentuk investasi jangka panjang untuk membangun karakter manusia. Olahraga dapat membentuk pribadi yang disiplin, tangguh, sportif, dan memiliki daya juang. Selain itu, Tomo Pradua, olahraga juga menjadi bagian penting dalam membangun kesehatan preventif. Karena itu, Pemkot Bekasi berkomitmen menghadirkan olahraga dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id. Dan Tomo Pradua, setelah lagu dari Nina Trisuci, Terima Saja, Kak Cindy hadirkan program acara aktif akselerasi kreatif musik ya. Dan tentunya lagu yang bakalan kita dengerin, lagunya dari Jogja, Wong Sepele, DSP. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

Ikan kain di kepala menjadi ciri khas pria di daratan Melayu. Bentuk kainnya bisa beragam. Seni melilitnya pun cukup variatif. Dikenal dengan sebutan tanja, menjadi lambang kewibawaan di kalangan masyarakat Melayu Riau. Jika melihat model atau jenis tanjak yang dipakai seseorang, maka tak semuanya sama modelnya. Kalau kita mau memilih dan memakai tanjak, sebenarnya itu tergantung kenyamanan kita memakainya. Semakin tinggi dan kompleks bentuknya, menunjukkan semakin tinggi pula status sosial si pemakainya. Maka, strata sosial pemakai tanjak sebenarnya bisa dibedakan dari lenggek atau lapis ikatan tanjak itu sendiri. Lenggek yang dimaksud adalah lapis ikatan dari dalam keluar atau dari bawah ke atas. Arah ikatan tanjak masyarakat awam dari kanan ke kiri dan untuk raja dari kiri ke kanan. Hal ini bermaksud sebagai pembeda dan bermakna kebijakan raja diharapkan selalu di kanan yang melambangkan kebaikan.

39 menit bergeser dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Teman Pro 2 Pemkot Bekasi gencar menyemprotkan cairan Ekonzim di kawasan tempat pemrosesan akhir atau TPA Sumur Batu selama musim kemarau. Upaya tersebut dilakukan untuk meredam panas sekaligus mengurangi potensi terjadinya kebakaran. Wali Kota Bekasi Tri Adianto mengatakan penyemprotan Ekoenzim bukan hanya untuk mengurangi panas. Menurutnya, teman Pro 2 Ekoenzim juga dapat menekan gas metan yang ditimbulkan dari tumpukan sampah di TPA Sumur Batu. Ia menjelaskan, penyemprotan Ekoenzim dilakukan dengan mengarahkan petugas dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan atau Disdam Karmat Kota Bekasi. Petugas menggunakan mobil atau armada pemadam kebakaran yang dimiliki. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

51 menit bergeser dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid bin Hamidi akan melakukan kunjungan kerja ke Indonesia pada Kamis 17 September 2026. Kata kuasa usaha ad interim, yaitu Memprodu atau Kuai. Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta, Farzami Sarkawi di Jakarta Selasa 15 September 2026. Dalam agenda utamanya, Ahmad Zahid dijadwalkan melakukan pertemuan bilateral dengan Wakil Presiden Indonesia di Istana Wakil Presiden. Pertemuan ini difokuskan untuk membahas penguatan kerjasama serta isu-isu strategi kedua negara. Nah, teman pro 2, selain melakukan pertemuan tingkat tinggi, Ahmad Zahid juga akan menghadiri Halal Consultation Forum yang berlokasi di Cibubur. Kunjungan ini dinilai krusial untuk menindaklanjuti kesepakatan kerjasama di sektor industri halal yang telah terjalin sebelumnya. Informasi lebih lengkap bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.go.id.

0: dan kendaraan pribadi masih menjadi barang mewah, muncullah solusi transportasi yang unik di Indonesia, ojek. Bukan seperti taksi atau angkot yang punya rute tetap, ojek ini lahir dari kebutuhan sederhana masyarakat. Awalnya ojek bukan profesi resmi. Mereka adalah tukang ojek pangkalan yang mangkal di sudut-sudut jalan, menawarkan jasa antarjemput dengan motor pribadi mereka. Siapa saja yang butuh cepat sampai tujuan atau harus menembus gang-gang sempit yang tidak bisa dilalui mobil, pasti mencari ojek. Mereka jadi penyelamat di tengah keterbatasan transportasi umum. Seiring berjalannya waktu, popularitas ojek terus meningkat. Dari sekadar tukang antar informal, ojek kemudian menjadi bagian tak terpisahkan dari nadi kota-kota di Indonesia. Mereka menjadi saksi bisu perkembangan zaman dari era pembayaran tunai dan tawar-menawar harga. Hingga kini bertransformasi dengan kehadiran aplikasi daring yang mengubah wajah transportasi di seluruh negeri. Tapi satu hal yang tak berubah, ojek tetap menjadi simbol kegigihan dan adaptasi masyarakat Indonesia dalam memenuhi kebutuhan mobilitas mereka.
1: Sepada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

adat di Indonesia. Baju adat Yogyakarta. Baju adat daerah Yogyakarta sangat terkenal karena sering dikenakan di berbagai acara resmi seperti pernikahan. Baju adatnya dinamakan dodotan dengan kain dodot 5 meter bermotif semene raja. Sementara untuk tata riasnya mengenakan paes ageng dengan dahi wanita dihias warna hitam berpinggiran emas. Bagi pengantin pria memakai ukel ngore, cunduk mentul, dan kulu. Cukup rumit sebenarnya, namun tiap benda yang dikenakan pengantin memiliki filosofi tersendiri. Lain dari itu, yang biasa dikenakan dalam baju adat sehari-hari berupa belangkon untuk pria dan sangkul untuk wanita sebagai hiasan atau penutup kepala. Mengenakan surjan yang merupakan baju untuk pria dan kebaya untuk wanita. Sementara untuk bagian bawah, keduanya mengenakan kain tapi batik khas Yogyakarta.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
0: Selamat pagi teman Produa.
2: Apa yang kau lakukan?
3: Ada apa Maria?
2: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
3: Memang kenapa Maria?
2: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
3: Ya sudah, nanti aku matikan.
2: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
3: Tunggu, Maria. Maria!

meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggih produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

22 menit bergeser dari pukul 7 waktu Indonesia Tenggara, masih dalam program Cerdas Pada. Selamat pagi teman Pro 2. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Wamenkumdigi Nezar Patria menyebut teman Pro 2 saat ini masyarakat dihadapkan dengan tantangan algoritma dan disinformasi. Hal itu disampaikan saat berdiskusi dengan sejumlah pegiat sekolah internet komunitas atau SIK dalam kegiatan Rural ICT Camp 2026. Tantangan tersebut teman Pro 2 diungkapkannya karena derasnya arus informasi yang mudah didapat dari genggaman ponsel pintar. Bahkan teman Pro 2, hal ini ditekankannya juga didukung dengan semakin maratnya akses internet. Wamenkumdigi lebih lanjut menuturkan, tantangan itu semakin kompleks karena platform media sosial atau medsos di mana dalam perkembangannya medsos berjalan menggunakan algoritma yang dapat membentuk lingkaran informasi berdasarkan kecenderungan penggunaannya. Lebih lanjut, teman Pro 2 dikatakan Wamenkumdigi, tantangan ini juga diperberat dengan perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI. Kondisi ini dinilai ditegaskannya teman Pro 2 menuntut masyarakat untuk memiliki kemampuan dalam membedakan informasi yang benar dan narasi yang menyesatkan. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang unik ini?
0: Jangan salah, di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Kalau kita ngomongin masalah keunikan di Indonesia, ini dia salah satu yang bisa dibanggai. Dadak Merak merupakan topeng yang digunakan dalam tarian reog. Dadak Merak ini berukuran panjang sekitar 2,25 meter, lebar sekitar 2,30 meter, dan beratnya hampir 50 kg. Dadak Merak juga digunakan dalam pesta mantu Jawa. Dadak Merak merupakan topeng yang digunakan pada reog Ponorogo.

0: Kita serang lagi.
1: Gigitan nyamuk membuat kita malaria, demam berdarah, demam cikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
0: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
1: M, menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, teman Prado, 46 menit bergeser dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Dua informasi kembali kasih hadirkan ke ruangan kalian edisi siar hari ini ya. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Wamen Kemdikbud Nezara Patria mengapresiasi langkah inovatif warga Kabupaten Maros dalam sektor perikanan budidaya. Hal itu disampaikan saat membuka Rural ICT Camp 2026 di unit instalasi Tambak Silvo Fishery Maranu ya, Tomo Prado, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan Tesusau, yang mengungkapkan masyarakat di Kabupaten Maros telah menginfokasikan pemanfaatan teknologi digital dalam sektor perikanan budidaya ini. Inisiatif tersebut menjadi contoh nyata pemanfaatan internet komoditas yang bermakna bagi ketahanan iklim dan kemandirian pangan warga. Nah, Tomo Prado, dijelaskan Nezar, penggunaan teknologi ini dapat menjawab tantangan bagi kelompok masyarakat perikanan budidaya. Terlebih lagi, hal ini di tengah perubahan iklim yang terjadi secara nyata di lapangan. Kemudian, Tomo Prado, informasi berikutnya, kebijakan reforma agraria harus mampu mengatasi ketimpangan penguasaan lahan melalui terobosan regulasi. Pembahasan rancangan undang-undang pengaturan reforma agraria diselenggarakan di Kompleks Parlemen Jakarta hari Selasa, tanggal 15 September 2026. Anggota panitia khusus atau pansus reforma agraria Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Aziz Subekti, menilai kebijakan tersebut sangat mendesak. Politisi fraksi Partai Gerindra tersebut, memperdua, menegaskan ketersediaan data pertanahan yang akurat merupakan kunci utama keberhasilan program. Integrasi data lintas instansi mutlak diperlukan untuk mencegah timbulnya konflik agraria berkepanjangan di tengah masyarakat. Kedua informasi tentunya bersumber dari portal kita rri.co.id. Dan teman Prado, sebentar kembali ke sini hadirkan program acara aktif akselerasi kreatif musik. Lagu yang bakalan kita dengerin dari Papua, Air Mukim Squad Musamus. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.